dengan pertolongan Allah. Kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullahu ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini
melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya
al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara, sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, kaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka, mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya,
dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan

Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma haulaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam.

0: Sungguh, sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah, lisan halihim, mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu taala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in birrifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan, dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyaghdhu fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Salah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan, selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2018, kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini di Kompleks Pertamina Cirebon untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia, bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia, yaitu talabul ilmi, belajar mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita. Ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini. Agama yang Allah mengatakan inna ad-dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Di hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di Padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul SAW, turunlah ayat ini pada hari Jumat di Padang Arafah. Al-yaum, hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi, nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini. Yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya. Yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama. Prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihissalatu wassalam memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis ingin membahas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita, atau berisi perintah, berisi larangan, atau contoh amaliyah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah. Seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah. Termasuk yang ternukilkan dari Nabi dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau untuk menyampaikan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, atau untuk menyampaikan qul huwallahu ahad allahus samad secara redaksi. Tidak hanya itu. Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf, di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja. Di Masjidil Haram. Loh kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai Rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci, dan mempraktekkan Al-Quran. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah. Pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Nggak boleh ada seorang muslim, saya mau wukufnya tanggal 10. Loh, nggak benar Pak, tanggal 9. Loh, kenapa? Nggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran. Kepada siapa dijelaskan oleh Nabi? dijelaskan kepada para sahabatnya yang seiring berjalan bersama beliau, menemani beliau saat di masjid, menemani beliau saat di luar masjid, menemani beliau saat pergi safar, menemani beliau saat berdakwah, menemani beliau saat berjuang, melihat, mendengar. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan ilmu tersebut yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi sahabat ini yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita. Belajar Islam kepada ustaz. Belajar Islam kepada pak guru. Nah, jaraknya pun ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan adanya bias pemahaman sangat besar. Kemungkinan adanya tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekannya langsung di bawah kontrol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah tabaraka wa taala. Contoh kecil. Jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, enggak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku enggak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini enggak paham, enggak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, Qad sami'a Allah qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun ayat tiba-tiba dari langit, bukan wangsit, wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang kedua. Berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini. Apa makna ayat tadi? Qad sami'a Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah. Perhatikan baik-baik, peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh.

Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni. Generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sungguh, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan, mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar, adat istiadat, hasil penemuan-penemuan manusia, atau konsensus manusia? Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, wa sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan. Semuanya, kata Nabi ya, jangan salah menukil, kata Nabi, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina, dusta. Kalau ada seorang sebuah pondok pesantren mengaku bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustaz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah, satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang enggak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan

0: satu-satunya golongan yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka, hidup bersama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip. Atau jihad juga dalam tanda kutip. Bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran. Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan. Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan. Barakallahu fikum. Terkait ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di sini dikatakan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong. Kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, enggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara 1-2 tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkep, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri Pak Ustadz. Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren enggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama, Pak? Kalau membunuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah, kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran. Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ini yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masuk kan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan. Salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi. Bukan itunya saja. Tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama. Yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati. Ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama. Ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama. Bapak penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra, di Kanada, di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah? Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan, menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian? Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak. Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan, pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati, ya, ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam. Enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga ujub kepada kejeniusannya tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Ma'idah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pada ayat ke-45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tadi apa? Kafirun. Ini zalimun. Pada ayat ke-47, surat Al-Ma'idah juga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Predikatnya, perbuatannya sama. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya, kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya, yaitu murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka, kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan materi atau kekuasaan, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wazir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut, warisan apa? Ilmu. Bukan warisan keturunan. Bukan warisan materi. Bukan warisan kekuasaan. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Ya. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlul zikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm, para pembawa ilmu, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa, yang ini sangat terkait dengan topik kita, problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan, ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini tetapi saya belum punya barangnya, cuma saya sudah saya tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu, kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus, di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas, bahkan problematika negara, negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat, mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana, kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah, ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini, ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi. Debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoax yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu sebagian pihak tentunya. Merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata. Membuat gambar ini, video ini. Pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Gerak. Terbentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur nggih. Ya, maju mundur militernya. Kena ham, ham, ham, ham, ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara.
1: Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini pobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahlus sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaubi, kata Allah, mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita, sangat manual, lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya, itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Damam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh, bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah, membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan. Ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut. Gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita. Pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah. Niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. Ya. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, Betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama.
0: Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini.
1: Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam.
0: Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba,
1: satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita.
0: Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov.
1: Begitu rapuhnya kita ini.
0: Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya.
1: Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia.
0: Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit.
1: Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif. Untuk negeri dan negara ini.
0: Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini.
1: Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara.
0: Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
1: Kenapa?
0: Antusibu qauman bijahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Tentram kita.
0: Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik,
1: klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis.
0: Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum
1: tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel.
0: Ya kalau nyeselnya di dunia, kita bisa minta maaf.
1: Ya kalau nyeselnya di dunia, kita kena jerat hukum di penjara. Semoga itu jadi penebus dosa.
0: Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Nggak ada pengacara. Nggak ada hakim ini dan itu. Allah. Mau kemana? Enggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka.
1: Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk, dikirimin buah apel, dikirimin kue, keluarga bisa datang, menjenguk. Kalau di akhirat enggak ada.
0: Nafsi, nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri.
1: Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya.
0: Masih beriman.
1: Nih, kata Allah. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik.
0: Fasik itu belum kafir.
1: Fasik itu apa? Fasik adalah seorang Muslim. Muslim. Yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. atau seorang yang suka berdusta, atau menukil berita yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya, jangan keburu disebarkan.
0: Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit?
1: Sulit.
0: Lah wong ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja. Terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas? Yang heterogen kepentingannya. Heterogen tingkat pemahamannya. Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca, lu kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terbolimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terbolimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang, apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita entah apa yang ada di medsos, di internet, ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita, namanya orang yang mencari hidup di balik berita, tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita dengan ini semua. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan. Kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. Untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung, kita akan lanjutkan kajian ini
1: Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur,
3: untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada salafi wahabi. Sekali lagi kalimat wahabi kita pinjam, karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa salafi wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, sesuatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama salafi wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz salafi wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul. Ziarah syuhada Uhud. Ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi. Jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa salafi atau wahabi anti solawat, kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh salafi adalah ketika berziarah kubur, yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Keselamatan dari azab. Mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh Al-Khulafa'ur-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi, tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal-Husain, tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam, tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa Salafi itu Wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Tidak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat-menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara takyin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab difonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadihah,

orang-orang yang tidak melakukan itu. Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini, Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya, selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij, memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan khalayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadhihi da'wah, musuh da'wah tauhid dan sunnah ini, berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka
mencoba

menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya, karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga, dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi. Ketika Anda cacat dalam bermuamalah, maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasehatin, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar,
ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang dan melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang tak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi pak sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi.
karena kebetulan dia

0: sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga, saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3, Ana belum termasuk. Istri Ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Wong laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering sudah enggak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah enggak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustadznya sombong. Ditelepon enggak mau ngangkat. Lah ustadz itu pegawai kantor apa penjaga telepon? Satu, yang kedua ustadz itu manusia yang punya hati atau enggak punya hati? Kadang hatinya enggak sanggup, enggak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustaz itu harus style senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah. Masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame di sebelah ada tetangga terganggu. Si bapak ibu santai aja, anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi tolong anak antum itu dicegahlah, jangan boleh nangis, antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh, cuek. Dinasihatin sekali dua kali cuek. Akhirnya teman lapor ke Ustaz. Iya kan? Nah, Ustaz. Gak ada waktu lagi. Sudah mau manggil satu orang satu dua. Kayak jadi polisi akhirnya Ustaznya. Kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan Ustaz mengarah ke anak. Mesti kena ayat itu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini, ada yang tersinggung. Nah, jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima yang dikeluhkan oleh masyarakat karena tidak pernah sopan keluar masuk gang, naik sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi. Serba modifikasi. Apa yang gak bisa di sini? Nah, sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Nah, tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis. Tetangga ada yang mengeluh. Bong, bong. Bayinya nangis gara-gara kenal pot F1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah enggak tahan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya, ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi. Seorang salafi tidak demikian ya, akhi. Sampai macam-macam tulisan dari awal gang sampai akhir gang, macam-macam tulisan peringatan. Salafi enggak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan, ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai enggak dengan akhlak, budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf, kebiasaan suatu daerah, selama tidak bertentangan, tidak berbenturan dengan sendi-sendi syariat, tetap dihargai dalam syariat Islam. Tetap dihargai. Tidak tegur sapa, afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini.
1: Salafi itu tidak beradab.
0: Gitu akhirnya pakai kalimat salafi, padahal pelakunya 1-2 orang saja.
1: Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar, padahal pelakunya cuma 1-2 saja.
0: Bahkan kita yang ketujuh dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu, di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua, ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormati syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah. Walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari yang agak sih belajar. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya yang masih muslim. Walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan ininya, surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal, ustaznya kena juga. Contoh yang kedelapan, terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin, dari delapan contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan di masjid. Di masjid ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunjuk antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah, selesai. Ya, selesai zikir, sholat sunnah, duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majelis taklim mereka mau dimulai, ustadznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majelis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan, dia sudah tahu, kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras ya. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majelis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i, bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum.
1: Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya, kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat.
0: Sholat.
1: Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi.
0: Sholat lagi.
1: Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah gak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhi, pikir ya akhun, barakallahu fik, pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang, bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung? Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid? Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlakul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah, di samping itu juga bentuk ihsan, berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol. Maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah, antum mau keluar baik-baik. Pak, saya sudah menyelesaikan masa kontrak, saya mau tinggalkan rumah ini, tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak itu diperiksa dulu Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak Pak, atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga Pak, mungkin ada lagi Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah, biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan kita yang dilabrak. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Nah. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan. Inna azqala syai'in fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah, kalau kita saja salafi, ahli sunnah tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan, pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan, pakai gamis juga. Kata polisinya, "Lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur?" Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, nggak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbi ini, yang ini. Yang ini semua saya sebutkan, tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz, maaf saja, kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya enggak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan, telepon ini usah gini, gini, gini, uang saya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Ya, akhi, sudahlah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan, jangan, jangan, jangan. Al-Muhim, sampai singkat cerita, karena bimbingan Ustaz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah gak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwah. Malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit. Sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi. Terhadap seorang anak senasional salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwah, الحزبيون عندهم فيما بينهم خلافات لكنهم يحاولون غاية المحاولة على المحافظة على سمعتهم. حزبيون itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada, persis. Tapi mereka tuh pintar-pintar menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia gak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidzah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman, bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu, syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu, luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa, darurat, mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam
0: Dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa'adhiru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar dunia, pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke-79, ke-78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini, salafin. Ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku, tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rezeki dunia ini. Coba, artinya kamu menjadi kaya. Pintu-pintu rezeki terbuka, itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi? Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit, marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya.
1: Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam, pagi, sore, sholat berjamaah, enggak sholat sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah.

bingung mau dinasehatin langsung, khawatir nanti mutung, tau mutung ya, itu ngambek itu, nesu. Dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung ustaz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah enggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Enggak diingatkan nanti dianggap ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung ustaznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apaan tuh? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz. Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu, gara-gara omongan kamu, akh ini yang sudah lama pun suudzon. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suudzon lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan, gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin, khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia, nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan, gimana dipenuhin enggak, ya sudahlah penuhi aja sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu, fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian, ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu, yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah, ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin, ya tetap ibu harus kita hormatin.

0: Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Nah, contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kalau tadi urusan materi. Ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh. Tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi. Marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid. Yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim. Akhirnya dia gak ta'lim. Sekali, dua kali, tiga kali hilang. Sekarang sudah bersama Hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi. Mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung. Akhirnya dia gak ingin ketemu. Gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi. Pembangunan ma'had misalkan. Atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat. Berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan. Kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah, keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar, dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi, yang kebetulan jujur dalam bab muamalah, masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu. Tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang, orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut-berlanjut, sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama Hizbiyin. murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan, gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6, lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x3x6. Itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan kapan dia butuh. Masya Allah, di mana kejujuran dia bermanhaj. Kadang-kadang manhaj itu dijual gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah, adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang yang Nabi bersabda. Langsung pakai hadis. Kirim suara ceramahnya Ustaz pakai WA. Sebarkan. Ya. Larangan tatabbu auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya. Dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan Masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu. Seorang talib, pelajar, talibul ilm, pintar, hafidhul Quran. Tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin hafidhul Quran. Kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah. Bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehatin. Meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini gak benar ini tuh. Wah. Terus panjang akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya. Bukunya 17 jilid. Lebih besar dari Fathul Bari. Nah. Perlu daftar isi. Ya. Untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, menyikapinya, terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata, ya sudahlah kita terima mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat, ya kesian, kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat, sudah mengaku salah dia, tapi syaitan nggak puas. Mas ingin menjerat orang ini tadi, yang taubat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi. WA itu kan Masya Allah. Nah cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita enggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang klarifikasi ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Loh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman dulu. Nah, Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah sirial. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustadz-ustadz tertentu, yang ini juga kepada ustadz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Bunda, apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu afwan ya, afwan ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Enggak ya kisahnya. Alam yajid syaitan baridan yuballighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya. Tapi kalau bisa, maaf ya, antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan ini, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allama Ibnu Utsaimin. Mungkin dia enggak kerasan. Sudah biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الإخوة أهل السنة السلفيون Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah, di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini, senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahli Sunnah tidak demikian. Ahli Sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, alhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi' bermanfaat li raddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguat tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita, dengan ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. tabir syubhat itu terkuak dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. Syahwat dalam naluri kemanusiaannya. Syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia. Syahwat dalam berjual beli dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas dalam dia kuasai, dia mutqin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. Di luar kita, di luar majlis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita. Mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita. Mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman, permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata luasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja. Selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tariqan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada al-jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut, atau perjalanan pulang dari majlis tersebut, atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita gak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa, dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka gak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majlis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit. Dia bisa mati karena sebuah penyakit berat yang dia derita. Bisa saja dia mati dengan sebab kecelakaan dalam kondisi dia mencari dunia atau mengejar dunia. Bisa saja dia mati di saat dia sedang ingin refreshing dan yang semisalnya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Namun betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya gauroh semisal ini. Majlis ilmu itu walhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak, berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara batin. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalisul ilm. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun sekedar mukaddimah dari majlis kita, bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal soleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi, al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah dan akhlak kita. Wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah. Ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bis syariah al-islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh keasingan, asing, dikarenakan asingnya tauhid, peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rezekinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya, dukun bertebaran di sana sini, kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warninya. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid santri, ribuan nasabah perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik, seperti yang tadi kita dengar, santri-santri. Murid-murid, sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan, tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana, namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat. Padepokan sholawat. Ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang sudah disebut kanjeng guru atau kiai atau yang semisalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20.000. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar, santri ya kan. Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran yang harus dicegah dan harus ditangkap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditangkapnya orang tersebut, si dukun tersebut, dan juga kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syair dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah atau menyembelih hewan kurban yang dengannya dia bertaqarrub kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih gak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amalia kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter ataukah insinyur ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi, ditangkap dan dibekuk orang ini karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amaliyah-amaliyah yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahhabi. Sebuah amaliyah mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliyah-amaliyah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Salawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kezaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis-majlisnya ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersolawat dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, sampai akhirnya kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan Wahhabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk solawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk solawatnya. Kami tidak pernah mengingkari bahkan haram. Bagi seorang muslim, haram. Bagi seorang muslim mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat ala nabi. Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, perintah. perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghimbau tentang solawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati keyakinannya senang bersolawat, tapi solawat yang sunnah, yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah, sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya, dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana ataukah di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali, gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini di ghurbah dalam suasana dan kondisi asli.

di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran mereka itu, banyak orang terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka, mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami, kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Nggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighosah, nggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad, keluarga dekatmu. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu, dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi alaihi salatu wasallam dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun generasi demi generasi

hubung tanpa wasaib. Apa yang mereka katakan, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syafa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah sunnah salafiyun mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya. Mereka menebarkan anti syariat Islam. Anti penerapan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sampai mengolok-ngolok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar, simposium-simposium dan yang lain. Saat kita menerapkan syariat Islam, tanpa harus demo sana-sini, spanduk sana-sini, orasi sana-sini, kita secara amalia. Asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tabligh akbar dan yang lainnya, Al-Sunnah Salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti. Ahli sunnah menyatakan jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, ahli sunnah salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwan fiddin azanallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan wa tuba lil ghuraba. Tuba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Tuba hiya syajaratun fil jannah yasiru raqibu tahta dhilliha 100 amin. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya.

Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qala humul ladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah fa'ifal mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah, bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia. Pembenahan akidah. Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal, kaum liberalis? Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij? Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum Syiah Rafidhah dan yang lainnya dan yang lainnya? Maka al-ghuraba, al-firqatun najiyah, melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya, pembenahan pada sistem pendidikannya, pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghuraba. Nah, ikhwan fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil, sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya kecuali dia akan diganggu, disakiti. Tetapi masalah ini masalah besar dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita annakuna salihin yasluhuna 'inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang soleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas, menjadi para juru pembenah, membenahi yang rusak, membangun yang roboh.
menutupi yang berlobang, menjahit yang robek, di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan yang ini, mencabik-cabik ini, kita membenahi ini, membenahi itu, menempel yang ini, menjahit yang itu. Aneh. Aneh. Asing. Gharib. Maka demi sebuah program yang besar dan amalan yang sangat mulia ini, sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi, mengevaluasi yang pertama syai'un waqara fil qalbi, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau muntalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidzah, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan, menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan keikhlasan tersebut, tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihatin diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua, bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis, ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi dia. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita
kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah enggak menambah iman saya, enggak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang baik kalau dilanjutkan dengan harapan dan upaya berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, dia menjadi orang yang berputus asa dan pesimis. Makanya antara khauf dan raja, takut kita, kenapa, kenapa kok kita ini merasa gak berhasil, kok akhlak kita gak berubah, budi pekerti kita, muamalah kita, akidah kita, iman kita tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan, memikul beban dakwah, kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, menjadi negatif. Akhirnya dia putus asa, ya sudahlah percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak berubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid. Kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah, akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa. Tapi kita inginkan yang pertama, yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari ini menentukan. Berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak, ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih. Sebuah dalil itu diambil, diterapkan, dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum. Ayat ini Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja tidak berhasil, wa in khiftum shiqaqa bainahuma, dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak, yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria, dan seorang hakam dari keluarga wanita. Bukan ini yang kita bahas, tapi Allah lanjutkan, iyurida islaha wafiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga, putra-putrinya,
memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan. Iyurida, kembali kepada irada, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati. Memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan. Ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga, bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi suku, gengsi keluarga, ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya, bukan ingin mempertahankan egonya. Tidak ada niatnya itu. Waktu mau berangkat melakukan ikhlas, dia sudah niat, nanti saya akan jawab begini. Kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan, jangan sampai nanti kita tidak bisa menjawab masalah itu, nanti kita akan kalah, nanti kita akan begini, nanti nama baik keluarga akan tercemar, nanti. Bukan lagi didominasi oleh keinginan segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu. Maka Allah mengatakan, memberi syarat, iyurida islah, jika memang kedua utusan ini menginginkan pembenahan, perbaikan, niatnya itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik. Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada keputusan dan kebijakan yang tepat, tidak mengandung unsur kesalahan atau kedzaliman, dan melahirkan kebaikan-kebaikan, hal-hal positif berikutnya. Demikian ayat ini mengingatkan kita. Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri taufik. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya, memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambahan iman, membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain, nggak enaklah nggak hadir, apa kata teman-teman panitia, nggak enaklah nggak hadir, nanti jadi sorotan. Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama teman, mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat. Coba dievaluasi dulu niat kita. Loh, kenapa hadir dalam acara itu asyik, enak. Kita mau mendengarkan ceramah. Enak ini. Ini gak bikin ngantuk ini. Ustaznya. Kalau yang itu, kalau itu bikin ngantuk. Berbagai niat. Coba antum lihat. Daqa'ikun niyah wa tafasiluha, rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat. Pakai jamak muannats, jamak macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja, satunya dengan niat berikutnya tipis. Maka coba dievaluasi dulu, merenungkan dulu sedikit apa keinginannya. Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya
tidak lepas problem, bukan hanya rumah tangga, dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk dua atau tiga pihak yang berbeda pandang, coba sebelum hadir direnungi niatnya apa ya? Niat saya apa? Memang niat baik untuk kepentingan dakwah sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan dalam bentuk kata-kata dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah. Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamnya, dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih, kata orang sekarang, memenangkan pihak lain. Saya terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini. Sudah niatnya sudah bagus kan? Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik. Hadir di majlis niatnya apa? Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini, kena dia, kena dia. Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana serang menyerang, pukul memukul? Ada nggak yang seperti ini? Insya Allah nggak ada di tengah saya. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini ustaz bicara tentang anak ini. Ustaz siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi sini. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Jadi sekali lagi, niat ayo kita benahi. Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol. Ma yaziduhu illa syarra. Tidak menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Siap evaluasi? Punya jiwa besar untuk memurajaah? Siapkan. Siapkan. Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita, memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majlis demi majlis? Seolah-olah kita sudah tidak punya kerjaan, tidak punya tugas kecuali dari satu majlis islah ke majlis islah berikutnya terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebar leher kita bisa kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita, walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat majlis demi majlis, selesai dan baik dan sekarang menjadi
ma'had yang salah satu ma'had terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Walhamdulillah, at-tauhid min Allahi wahdah. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Iyurida islaha yuwaffiqillahi bainahuma. Inna Allah kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu. Khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lam bima fi suduril alamin. Dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama di dada kita sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari, tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun, itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya, luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur,
Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah. Tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya. Gimana mungkin? Faqidus syai'i la yu'tihi kama yuqal. Sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang enggak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia enggak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu. Harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka itu. Tantangannya besar. Antum gak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita. Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir? Diri kita pertama, dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini. Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'azabillah wa lan ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum na'udzubillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mukmin. Tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, au akhdhi malin, atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, ya, penghasilannya juga demikian, diboikot, au ta'yirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya, dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan
manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Kita menginginkan tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita, sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini, kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah. Kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlul iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlul iman yang mendominasi ahlul tauhid wa sunnah, yang mendominasi keadaan di atas ahlul batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian. Kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlul batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahlul batil, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, gak berani ya, karena ada resiko. Ya, ayo kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya tidak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya atau keluarganya atau penghasilannya atau celaan dan cemooh manusia atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fi din, azzaqallahu iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini, mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid dan mengajak manusia kepadanya? Kalau ini jawabannya, ya kami ingin, siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yadu ila ma adu ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya, kecuali dia akan disakiti. Siap, yang enggak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berbekal ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama. Jangan berkirit-kirit. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional.
Kemarin dalam 10 Asyura kemarin mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, Organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya. Khususnya di bidang pendidikan untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan nahnu abna'ul Khomeini, nahnu abna'ul Khomeini, nahnu abna'ul Khomeini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khomeini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khomeini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij. Begitu juga anak-anak Nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi. Pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang. Siap kita? Menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah, mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah, tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana bukan kau enggak? Mana saya enggak dipanggil? Saya enggak diundang? Diplomasinya seperti ini. Tapi juga demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini. Sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita. Di saat kalim. Kemarin hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya. Kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau taklim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah Rafidhah, Wahabi-Wahabi enteng. Mental kerupuk. Renyah. Sekali kikir makrius gitu, habis. Itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Hai. Kita bangkit. Berjuang di medan ilmu dan amal saleh, di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang enggak siap, ya akhwani akhi minni. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambeknya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, enggak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali

capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Karena tanazaru, kata syaru, watazhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Allah. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, dia akan ngasih saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, muslimah. Ini beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik. Yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah ikut bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Nah, kita mau berdoa, jangan kalian berselisih kata Allah. Fakat jalu, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal maknawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non fisik dan non teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua, tidak terluka. Kegagalan fisik. Ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, enggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita. Akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwanikuddin a'zanillahu wa'iyakum. Karenanya, kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah. Teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita. Anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah, nampak ami-ami, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif, sholat berjamaah, rajin. Al-adhkar, zikir, duduk di masjid berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu di sana memang ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak.
ngobrol di masjid. Nah, ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'malis shalihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan saleh. Ini contoh kedua hasan. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita untuk itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari arhamani hadza ila akhiril hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri. Rumah sadar, ada. Ummi mau makan tidak bilang bismillah. Selesai makan tidak baca doa. Selesai makan langsung cekak-cekiki. Tertawa terbahak-bahak. Langsung bangun ambil piring, tidak ada doa alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya, doa selesai makan, coba dibaca. Waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan. Jadi seperti ini caranya di rumah kita. Ada di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah. Ketika mendengar azan, selesai azan, doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mau kemana? Bergegas untuk menegakkan sholat, disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya abi, perhatikan ya gerak-geriknya ummi. Enggak harus, dia akan menyaksikan sendiri. Walaupun si anak sambil bermain, terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din, dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah abi atau ummi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Ummi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat abi dan ummi. Anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap kita mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin anak antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini, na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang bela tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, enggak ada masalah, yang penting di saat fitnah terjadi anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti gak bisa berbelanja, gak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini. Atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan.
Barakallahu fikum. Akhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh.

diingatkan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh itu si Fulan itu, Abu Fulan itu enggak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita enggak menutup, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang enggak bersalah. Kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia Al-Khattaun yang selalu berbuat salah. Nah, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar. Akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan sekitar ini. Ah, percuma itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si Fulan atau si Fulan di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem, karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi, ini lain lagi. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya, Abi masih ada tamu. Jangan sampai anak di panggung ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman. Kalau enggak kuat-kuat. Setingkatan asabi, enggak saja sumpah. Aduh. Kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpah, dia adalah orang yang rajin berbuat. Tiba-tiba ada aja problem ini, problem itu. Enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahli batin. Khomeini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya ini, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti itu. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan, Ummi berkonflik dengan Ummu Fulan. Ini tidak bagus. Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, Abi sejak dulu Ustaz ribut dengan yang sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti kles sama pula. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang pula. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita ketahkan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh, menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari, anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah, Abi punya buku catatan tafsir, Abi belajar bahasa Arab, Umi juga demikian, punya buku catatan akidah, disaksikan oleh anak-anak. Oh begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustarak, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Tahu.

walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi, ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami siang dong. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abra itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan. Walaupun antum tahu, si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarkan kepada anak. Atau anak lebih, katanya ami pulang itu, kata teman-temanku gini, salah mungkin teman-teman itu lupa, salah informasi, itu ami pulang baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sebab. Hai salamat. Salim-salim kata orang. Salim. Begitu juga ketika anak antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok, baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok, mau berangkat, kirim salam ya. Sama ami musyrifnya itu, ami pulang, kirim salam lo ya. Kamu jangan ganggu lo, Abah sayang lo sama ami musyrifmu itu. Kawannya Abah itu, kirim salam ya sama wali kelasmu, Ustaz Bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah, bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng ataukah apa saja. Nih, hadiah buat Ami Muslim dari Abi ya. Berangkat. Ami atau Ustaz Muslimnya. Ini hadiah dari Abi itu. Betapa luar biasa. Anak-anak sejak kecil sudah belajar adab. Belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biarku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau mi aku tadi dipukul oleh Ustazahku. Ustazmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal aku bisa dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya. Bukan mengajari akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi dijiwit kemarin bisa sama ustadku. Nih, dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustad-ustad di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek. Mungkin dia sakit gigi. Mungkin dia sakit perut, terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur, masih main-main, loncat sana, loncat sini. Capek, Abi aja. Kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Musyrik itu mengurus 10, 15, 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, kok dia aku gak salah? Minta maaf. Abi senang punya anak suka meminta maaf. Minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga berpikir, bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjiwit kamu? Ustazanya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya periksa. Periksa.
diperiksa. Enggak usah istri saya enggak periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung digangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini enggak putus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi, kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fi din, azan Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam. Ini sampai ini. Terus yang ini. Ini nanti. Panitia yang paling pemurah itu Karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau antum tidak lelah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Ustaz, jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia tidak bisa, soalnya ini.

Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh, walaupun contoh itu juga global sikapnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya nggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah, seoptimal mungkin contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan misalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Masih tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau gak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang gak pernah tersinggung sama sekali, gak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung, iya ini saya, itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwanifiddin azzani Allah yakum. Dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafi itu bukan ma'had-ma'had komersil yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang mentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Semua ma'had salafi insya Allah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafi. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini modulnya kurang bagus, Ustaz. Lah modul di rumah bagusnya. Modul di rumah bagaimana, Ustaz? Ya antum dan anti, anta dan anti ini. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh itu. Kalau belum, periksa dulu babadari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba periksa kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Mana suatu anak saya itu kurang nakal di pondok itu, karena di sana itu sistemnya, masya Allah, pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah.
Tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba ya, buka lembaran. Ibadah itu di mana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu, menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu adalah Allah menghendaki sesuatu. Setelah ini kita berpikir. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Ini harus menjadi kesadaran bersama salat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

0: anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian. Perhatikan dong. Ada ujian Al-Quran. Siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak tidak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran. Tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, tidak bisa diganggu juga. Walaupun mepet-mepet jam sholat. Walaupun sholatnya terpaksa tidak dikir. Karena harus cepat, kalau enggak, jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan, kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking, berarti kita berangkat dari sini jam 12.04. Loh, kita selesainya sholat itu jam 12.04. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan, wah siap, bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian. Tidak ada penasihat. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, merojaah ya. Nah, Abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum tidak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana ilham Aidit melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang. Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azzani Allah iyyakum. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, enggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang enggak mau berkorban, enggak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit juga mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman. Itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Menimpa juga ahlul batin. Menimpa mereka juga. Ya. Kalau di antara kita sering dihimbau, infak, infak, infak. Kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu. Sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batil, munafikin. Mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu. Dikejar-kejar, dipenjara. Sampai merawat dirinya gak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Lalu lihat mereka bagaimana? Apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian, bertahun-tahun abad demi abad mewariskan itu di buku-buku mereka, semangat juang terus dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan. Dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran,
1: menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus bangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskun korfun faqad masal qawla qawlatun mithluh. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badr. Mati di perang Badr pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa tilkal ayyam nujadiluha bainannas." Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan. Di antara manusia ini menang, kalah, menang, kalah. Enggak menang, menang, menang, menang, menang, menang terus. Karena kalau menang, menang, menang, menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik. Mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat ini juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifidina azani Allah wa'ayahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua biiznillahi taala, kalau yang tertulis dalam jadwal pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00 atau jam 1 siang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau diistilahkan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, sesuatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman Salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi. Jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa Salafi atau Wahabi anti solawat, kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh Salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh Salafi itu adalah ketika berdoa di kubur. ngalap barokah di kubur. Bernazar untuk kubur atau penghuni kubur. Atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa Salafi itu, Wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah, karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Tidak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat-menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar. Yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara takyin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat. Satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab divonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama. Sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristi'anah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu? Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini, Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh berakidah khawarij memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror.
3: Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahabi? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini, tapi bagaimana ada hadhihi dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya, karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga dengan tetangga-tetangga kita, kanan kiri, depan belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah. Maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasehatin, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang tak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi pak sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kullu man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. sungguh tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya, suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja, atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1-2.

saya, ustaz-ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering, sudah enggak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah enggak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustaznya sombong. Ditelepon enggak mau ngangkat. Lah ustaz itu pegawai kantor apa penjaga telepon? Satu, yang kedua ustaz itu manusia yang punya hati atau enggak punya hati? Kadang hatinya enggak sanggup, enggak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya. Oh, jadi ustaz itu harus style senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah, masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan, jumpa itu ustaznya sudah enggak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalam marah, Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame. Di sebelah ada tetangga. Terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi, tolong anak antum itu. Dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh. Cuek. Dinasihatin sekali, dua kali, cuek. Akhirnya teman lapor ke ustaz. Iya kan? Nah, ustaz, gak ada waktu lagi, sudah mau manggil satu orang, satu dua, kayak jadi polisi akhirnya ustaznya, kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim, itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum, ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan ustaz mengarah ke anak, mesti kena. Ya gitu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini. Ada yang tersinggung. Nah, jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya.

0: Masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Naik sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi, serba modifikasi. Apa yang enggak bisa di sini? Nah. Sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari Dauro ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis, tetangga ada yang mengeluh, bang bang, bayinya nangis gara-gara kenal pot S1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustaz. Itu beberapa teman-teman salafi, tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah enggak tahan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi. Seorang salafi tidak demikian ya, akhi. Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti itu. Ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat tetap dihargai dalam syariat Islam. Ya? Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh. Dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50. 10. Nah, walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari yang agak sebenarnya. Kasus tentang orang tua tadi saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya yang masih muslim. Walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan ininya, surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga. Contoh yang ke-8. Terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu. Terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin, dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan di masjid. Di masjid ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunju antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah, selesai. Ya, selesai zikir, sholat sunnah, duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majlis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dawah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi. Kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim. Selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar. Bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat. Di teras. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i, bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat, jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat. Sebelahnya sholat. Sholat. Baru ini mau tasyahud,
1: sebelahnya lagi, salafi lagi,
0: sholat lagi.
1: Bingung melihat ke imam, imamnya
0: sudah enggak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhuna. Barakallahu fiik, pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung? Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid? Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlaqul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol, maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak, saya sudah menyelesaikan masa kontrak, saya mau tinggalkan rumah ini, tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak itu diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. maka minta tolong.
1: Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus.
0: Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya.
1: Poin ini terlalu banyak contohnya tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga.
0: Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan,
1: inna asqala shay'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus.
0: Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang baik, yang mulia.
1: Nah kalau kita saja salafi, ahli sunnah tidak mengamalkan itu,
0: siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis, kali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil. Pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan dia jenggotan. Pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan. Pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi.
1: Bingung polisinya.
0: Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya?
1: Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa Wahabi.
0: Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu, sampai masuk ke kantor polisi.
1: Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya.
0: Kalau orang-orang, maaf Ustaz, gitu. Yang satunya Ustaz, maksudnya kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya gak yakin di muka bumi ini ada orang baik.
1: Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan. Telepon ini usah gini. Uang saya sekian.
0: Ya akhi sudahlah. Jangan terlalu besar-besarkan.
1: Nah ini demi.
0: Ya akhi jazakallah khair. Jangan.
1: Al-Muhim sampai singkat cerita. Karena bimbingan Ustaz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi.
0: Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat ustaz sudah gak didengar, ini sekarang polisi. Malu ya ikhwah, malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhul Arabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf diantara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persisnya. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiannya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi, pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia tidak faham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman. Bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu. Syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu. Luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa'adhiru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar dunia, pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke 79, ke 78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini, salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikumud dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku, tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rezeki dunia ini. Coba, artinya kamu menjadi kaya. Pintu-pintu rezeki terbuka, itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam, dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu, kita perlu punya mobil di yang model baru, masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam, pagi, sore, sholat berjamaah, enggak sholat, sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan hizbin, bergabung dengan ahlul bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang ustaz bingung mau dinasehatin langsung, khawatir nanti mutung, tau mutung, ya itu ngambek itu,
1: nesu. Dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung ustaz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah gak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Nah, diingatkan nanti dianggap ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur.
0: Waduh, fitnahnya. Bingung ustaznya.
1: Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apa antum?
0: Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz.
1: Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersetubuhan kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini.
0: Ya anak bilang,
1: coba itu, gara-gara omongan kamu. Akhirnya yang sudah lama pun seubang.
0: Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih seubang lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan, gak mau diklarifikasi dulu.
1: Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin. Taklim, rajin membantu dakwah, rajin kalau berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia. Nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan gimana? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin.
0: Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu fitnah ibu.
1: Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian, ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu. Yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin. Ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala.
0: ini itu, saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Nah, meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi, berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong, sudah nggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Nah, contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kalau tadi urusan materi, ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh. Tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi. Marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid. Yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim. Akhirnya dia gak ta'lim. Sekali, dua kali, tiga kali hilang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi, mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung, akhirnya dia gak ingin ketemu, gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi pembangunan ma'had misalkan. Atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat. Berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan. Kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah, keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar, dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi, yang kebetulan jujur dalam bab muamalah, masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu. Tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang, orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut-berlanjut, sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan, gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6 lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x3x6 itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan kapan dia butuh. Masya Allah, di mana kejujuran dia bermanhaj. Kadang-kadang manhaj itu dijual gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah, adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis, kirim suara ceramahnya Ustaz pakai WA, sebarkan. Ya. Larangan tatabbu' auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati, ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya. Dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan Masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu, seorang talib, pelajar, talibul ilm, pinter, hafidul Quran, tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin, hafidul Quran, kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehati. Meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini gak benar ini tuh. Wah, wah, wah, wah. Terus panjang akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya. Bukunya 17 jilid. Lebih besar dari Fathul Bari. Nah. Perlu daftar isi. Ya. Untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses dan selamat, bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehati, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata yang sudahlah kita terima mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah.
1: Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya.
0: Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini.

yang tobat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi, WA itu kan masya Allah. Nah, cepatnya, secepat kilat. Bahkan kita nggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang tadi dikasih ke kita. Jadi terbang cepat, satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini cepat. Duh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya. Yaman juga. Nah, Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal, jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah si rijal. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustaz-ustaz tertentu, yang ini juga kepada ustaz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Lunda apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda soalnya waktu itu, afwan ya, afwan, ini saya punya berita yang valid.

0: jangan. Tidak yakin jangan. Alam yajid syaitan baridan yuballighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya, tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Mungkin dia enggak kerasan. Itu sudah biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillah wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد في pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al-haq dan at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, ana bersyukur bisa sampai ke ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillahi wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita dengar, yaitu sebuah surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Asr. Padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah al-khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah al-mu'minun as-salihun, kaum mukminin yang salihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal 'asr, demi masa demi waktu, demi ad-dahr, al-asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa. Karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah tabadul al-laili wan nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wad-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idha saj. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar, dengan asy-syams matahari wasy-syams, dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khaliq. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat al-asr wal-asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan al-qasam wal-half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar. Sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk al-qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian. Rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarat dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarat akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat. Berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak, ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang selamat dari kerugian itu. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian: al-iman, al-amal salih, at-tawasi bil-haq, at-tawasi bis-sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati oleh manusia. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kapasitas keimanan seseorang, sejauh itu pula seorang itu selamat dari al-khasar. Al-iman satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas satu sama lain. Di antara kita berbeda, kita yang ada di masjid ini yang secara zahir telah melakukan amalan saleh min salatis subh, salatul fajr, wal istima' ila ilm, amalan saleh yang kita lakukan salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salah, kemudian dilanjutkan dengan salabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama, tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu. Berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita enggak tahu perkara yang sifatnya batin. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak kita sedang melakukan ketakwaan. Secara batin Allahu a'lam biman ittaqa, Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula innamal amalu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin, membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengenalikan niatnya, semakin dia khasir semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman. Dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman, beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini, yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bersumber dari Al-Quran was Sunnah. Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6, kita menghafalnya. Tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Ilman tentang hari akhir, beda antara iman kita dengan ilman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir. Apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani. Iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global. Maka kita merugi. Kita mengalami al-khasar. Kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok asasi, keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat, ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita, seperti telah dijelaskan tadi. Dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga, dan seterusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum, dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. Dua tahun, tiga tahun, tiga tahun tidak muncul. Ya. Dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat, muncul pada tahun keempat atau kelima dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia. Dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasar. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin wa'if. Seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat di saat pelajaran, dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz, dia beli kitab, serius dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'minu dha'if ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, enggak mudah roboh, enggak mudah patah semangat, tidak mudah untuk goyah karena tantangan-tantangan yang ada. Kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu saf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya. Ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya, berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yang satu faham makna Subhana. Ada yang fahamnya makna secara bahasa, artinya Maha Suci Allah. Lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna Subhana? Dijelaskan oleh para ulama, tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs wa isbatu ma yukhalifu dhali. Yaitu membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya dari segala sifat aib, dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yaitu sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin, yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasaid, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih subhana rabbiyal azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alih bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita. Mengandung makna terghib, pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis, tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah Anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk akhirat Anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illal ladzina amanu berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. Bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir. Yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis-sabr. Dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat itu al-haq. Bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat atau logikanya dan seterusnya. Al-haq. Al-haq di sini adalah Al-Quran was sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah, kembali lagi kepada ilmu untuk dapat mengetahui mana al-haq, mana bukan. Wa tawasaw bis-sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illal ladzina amanu yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh. Amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting. Ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun. Dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawafi bilhaq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawafi bisabar, saling mewasiatkan untuk sabar, sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, baik dalam bentuk ta'lim, al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani 4 permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصبر.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membikin takut musuh-musuh Allah, membikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya. Yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah minal ibtidai bil-qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah, itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum ila akhirih al-ayat. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, "Kanal mu'minuna." Setelah kita menukil tadi, membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir. Agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama. Bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Kanal mu'minuna fibtida'il Islam wahum bi Makkah. Ma'muruna bis-salati waz-zakah." Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis-salati waz-zakah. Mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. Wa in lam takun dzatu awailam takun zati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal 'afwi 'anil musyrikin was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim. Mereka sangat berharap pada waktu itu. Sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang. Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat. Menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur. Menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis. Agar mereka bisa membalas kepedihan-kepedihan yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban. Namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsirah, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha antara lain qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, kufu aydiakum. Tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman? Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun iz kanu bi Makkah ma'murina bis salati waz zakah. Walam yu'maru bi jihadil a'da' li'iddati fawaid. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da. Tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid. Sebabnya adalah adanya beberapa faedah. Manfaat. Minha. Antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li'ibadihi asy-syara'i 'ala wajhin la yashuqqu 'alaihim. Bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal, yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida 'alaihim al-qital ma qillati 'adadihim wa 'udadihim wa kathrati a'da'ihim la'adda dhalika ila ithmihlal al-islam. Kalau seandainya diwajibkan, diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha. Maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan Firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, "Wa hadhihi al-hal katiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha." Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Falghalib alaihim annahu la yasbir. Falghalib alaihi annahu la yasbir alaiha waqta hululiha wa la yanu'u bihamliha bal yakunu qalilas sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar. Terburu-buru. Maunya itu segera. Tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban,

Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini, kecuali dia akan kalah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita enggak diserang dan enggak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa, dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama. Bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya, disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. Dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar, yaitu Yasir, menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha, dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini disebutkan, marra bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun, Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang Rasul?

0: yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Quran, bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mukminin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik, Anda sok menyuruh orang bersabar, Anda tidak punya solidaritas keislaman. Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala wajtaddal hisaru falam yakun al musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al juhd waltaja'u ila akli al awraqi wal julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan talabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekkah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekkah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekkah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran. Satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia. Selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy.
1: Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad.
2: Innal hamdalillah.
1: Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون di معهد أهل السنة kota Karawang yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman, ahlul istiqamah, atau wal'iyadu billah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam, Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu alkitab fa'amila bi'amali ahlin nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Yang terlihat dan terdengar oleh manusia. Beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta, sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya, ternyata dia berbuat amalan ahlun nar, dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahlin nar wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu alkitab fa'amila bi'amali ahli aljannah fadakhala aljannah. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar, namun di penghujung hidupnya dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil. Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, an'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah. Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang, maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan balli syai'in qad furiga min, bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fa fimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, berbuatlah kalian, berbuat, beramal, beribadah, karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusan yang maha mutlak, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, dalam majlis di malam, di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini, tidak lain majlis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan iman, kebajikan manhaj, kebajikan ibadah, kebajikan akhlak, dan saling menolong di atas takwa untuk mengamalkan itu semua karena Allah, mewujudkannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin, pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat, dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syar, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majlis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya, sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna malikulli imrin ma nawa, dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban, itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab, karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati, rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tenteram, sebuah ketenteraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazal ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada al-bir, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ilal birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kalbunya.

Qala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada anda. Dan tidaklah seorang hamba. Kalau yang pertama tadi. Tidaklah seorang hamba bersikap jujur. Dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan. Berusaha untuk jujur. Kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang. Tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur. Mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wala yazalur rajul yakdzib. Dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib. Yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala sebagai kadzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun indam ri'im min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzan billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa ta'ala, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah, akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya, mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami, sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah. Sering kita membaca ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya. Mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut. Tidak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba.
Itu sifat ibadah mereka, sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a, dan tamak, berharap. Raghaban, penuh raghbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah. Besar harapan untuk mendapatkan taufik, besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adha, isti'ana, istighatha. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa, doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya, ridwanullah alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya, cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya. Atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitan itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.

0: setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya. Di samping doa, yang berikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ada niat-niat lain. Kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi. Sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat akidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal-mahabbah wal-adab wal-akhlaq, yaitu dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Nggak ada yang bisa membuka. Ini membuat kita takut, membuat kita waspada, membuat kita untuk berhati-hati, kita tenang, tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhun al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada? Secara waktu ada.
0: Fadhil. Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat Isya. Jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatul Isya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisahnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini, sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren, diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini, ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini, enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan. Waspadai. Bersikaplah ilmiah, letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan. Jangan emosional. Jangan gengsi. Jangan emosi. Jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan, sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Gak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya iri dengki, al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangi oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia, berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya, dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu, diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu, sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu, dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu ayyuhal ikhwah. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullah min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita,

0: terus. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaihi. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif. Jangan. Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya, dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil, ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat isya. Tafadhal
1: al-mu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pada kajian atau majlis keempat ini, kita ingin membahas

sikap berikutnya yang harus diambil atau segera dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan saudara-saudara kita, kaum muslimin al-mustadha'afin yang ada di Palestina. Namun sebelum menginjak ke masalah tersebut, satu permasalahan penting terkait dengan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah ad-du'a. Baik doa dalam pengertian kunut nazilah, jika telah memenuhi persyaratannya yang sudah kita sebutkan, ataupun doa-doa yang lainnya, di waktu-waktu yang disunnahkan dan dihimbau untuk seorang muslim memperbanyak doa padanya, yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Ad-du'a adalah sebuah ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka untuk bisa tergolong sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama, bahwa doa itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik doa itu saya katakan tadi dalam bentuk kunut nazilah ataupun yang lainnya, harus dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan benar-benar jalan keluar, makhraj dari apa yang sedang dihadapi. Jangan sampai doa tersebut dalam bentuk apapun doa yang dia lakukan untuk berbagai kepentingan-kepentingan. Menyerukan umat untuk kunut nazilah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka kita mengingatkan diri kita semuanya agar doa tersebut dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap apa yang telah Allah siapkan dari berbagai janji untuk kaum mukminin, yang Allah itu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang kedua, dan kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa doa itu harus penuh dengan sikap mutaba'ah, dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan berbagai bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai amalan yang muhdats, yang diada-adakan, yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dibimbingkan oleh sang uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan termasuk doa di dalamnya, yang mana amalan tersebut bukan dari perkara yang diperintahkan atau bukan daripada yang kami perintahkan, yang kami contohkan tata caranya, bentuknya, maka niscaya doa tersebut atau amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Maka hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian, yang juga harus diketahui bahwa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping di sana ada beberapa adab penting yang harus diketahui, namun yang lebih mendesak untuk segera diketahui bahwa doa seorang hamba itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidaklah pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika, yang pertama tadi, tawaffar asyurut,
terpenuhi berbagai persyaratan yang sudah kita isyaratkan tadi. Yang kedua, intifa'u al-mawani', hilangnya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bahwa doa itu bisa terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba tersebut telah banyak berdoa dan mengulang-ulanginya. Walaupun hamba tersebut ikhlas di dalam berdoa. Dan bahkan doanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri atau dikotori oleh berbagai kesyirikan atau niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sudah tidak lagi dicampuri oleh berbagai amalan yang diada-adakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun doa tersebut bisa terhalang dari pengkabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah tidak akan menjawab doanya jika ternyata di situ ada beberapa bentuk penghalang yang menghalangi diturunkannya jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah at-tawassu' fi aklil haram wa syurbil haram wa libsil haram. Sikap bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan untuk makan dari barang yang haram atau minum dari barang yang haram, serta berpakaian dari pakaian yang haram, baik bentuknya haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Ini adalah salah satu bentuk dihalanginya sebuah doa atau tidak terkabulkannya doa seorang hamba, walaupun telah dilakukan dengan ikhlas dan penuh sikap mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidaklah Allah menerima dari hambanya, tidaklah Allah menerima amalan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dari perkara yang baik, yang benar. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin berbagai perintah. Yang di waktu yang sama Allah juga memerintahkan al-mursalin, para rasul, para nabi, dengan perintah tersebut juga. Faqala ta'ala, Allah berkata, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan, inni bima ta'amaluna alim." Wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari perkara yang halal, yang baik, dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul. Yaitu memerintahkan mereka untuk memakan dari perkara yang halal, minum dari perkara yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan untuk beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Inni bima ta'amaluna alim. Dan sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ini perintah kepada para rasul dan para nabi. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah berkata, "Ya ayuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan yang halal, dari segala rezeki yang aku rezekikan kepada kalian. Perintah yang pertama kepada para rasul dan para nabi, untuk memakan dari makanan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Perintah ini pula Allah berlakukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menceritakan. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah melakukan perjalanan panjang, sebuah safar yang panjang, dan safar ini adalah salah satu waktu di mana doa seorang hamba lebih dikabulkan dibandingkan waktu-waktu ketika dia mukim. Di waktu safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, Ash'atha aghbar, dalam keadaan rambutnya itu tidak teratur, tidak tersisir rapi, menunjukkan dia benar-benar dalam kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihani dia, akan mengasihinya. Aghbar dan penuh dengan ghubar, penuh dengan debu di badan dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi. Ini juga sebab kedua untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dengan panggilan rububiyah. Dia mengulanginya, ya Rabb, berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Ini menunjukkan bahwa dia mengulang-ulang doanya. Yaitu salah satu adab di dalam doa apa yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu al-ilhah. Ilhah itu melakukan doa secara berulang kali. Terus menerus tidak ditimpa oleh rasa bosan. Dia berdoa sang hamba ini tadi. Terus meminta kepada Allah. Namun Rasulullah menyebutkan. Wa mat'amuhu haramun. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasu haram. Namun pria tersebut ternyata makanan yang dia makan adalah perkara yang haram. Makanan yang dia makan itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin haram karena jenisnya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau haram karena dia dapatkan makanan tersebut dengan cara dan sistem yang haram. Mungkin barangnya itu barang yang halal. Tapi dia dapatkan dengan cara riba. Dia dapatkan dengan cara menipu dan mengurangi hak saudaranya. Maka itu adalah makanan yang haram untuk dia makan. Penghasilan yang haram. Ini semua merupakan penghalang doa. Di mana seorang hamba tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga minuman yang dia minum. Dan pakaian yang dia pakai. Jenisnya mungkin jenis yang halal. Yaitu tidak terbuat misalkan dari sutra untuk kaum pria. Dan yang lainnya yang Allah haramkan untuk kaum pria. Namun ternyata dia dapatkan dengan cara yang haram. Dengan cara-cara dan sistem yang tidak Allah ridhai atau menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Mana mungkin, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari itu, sekarang kita mengingatkan diri kita semuanya dan kaum muslimin yang hendak mendoakan untuk dirinya sendiri dan keselamatan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin. Baik di negeri Palestina ataupun di negeri-negeri yang lainnya. Untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara dan yang lainnya yang telah memerangi umat Islam. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dan mengabulkan doa kita semua wahai kaum muslimin. Sementara kita masih penuh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanan kita, transaksi jual beli kita, minuman dan pakaian kita dipenuhi dengan haram. Riba di tengah kaum muslimin masih terus tersebar. Berbagai perbankan terus menjamur di tengah kaum muslimin. Bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka tentunya ini semua sebagai penghalang. Tembok penghalang yang bisa menghalangi turunnya
jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Tentunya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Bahwa hendaknya kita di samping banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memperhatikan beberapa perkara yang menjadi persyaratan diterimanya doa. Dan beberapa perkara yang harus kita hilangkan. Karena dia tergolong sebagai penghalang dikabulkannya doa tersebut. Yang kedua adalah irtikabul ma'asi wal muharramat. Perkara yang kedua yang bisa menghalangi doa seorang hamba adalah melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamr. Zina. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kesyirikan, bid'ah dan khurafat terjadi di tengah-tengah umat ini. Terjadi di tengah kaum muslimin. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan berkunut nazilah. Berkunut nazilah. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa kita, di sholat kita. Dengan kunut nazilah yang katanya itu disyariatkan. Sebagian pihak memaksakan diri walaupun tanpa izin. Dan himbauan dari waliul amr. Mana mungkin Allah mengabulkan doa tersebut. Dan kunut nazilah tersebut. Sementara di antara mereka masih ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Beristighatsah kepada selain Allah. Menentang Rasulullah dalam berbagai perintah Nabi. Nabi memerintahkan berbagai perintah baik terkait dengan pribadinya. Ataupun keluarganya dan masyarakatnya. Baik terkait dengan akidah dan ibadahnya. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa mereka, kunut mereka akan diterima oleh Allah dan dikabulkan. Sementara mereka masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semua itu sebagai penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian diantara sebab penghalang dikabulkannya doa seorang hamba atau doa suatu kaum, suatu masyarakat, suatu umat adalah tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dari perkara-perkara terkait dengan pribadi ataupun keluarga dan yang lainnya. Tarkul wajibat. Di antara wajibat yang Allah wajibkan kepada umat ini adalah as-salah. Salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban dan merupakan salah satu rukun Islam. Berapa banyak di tengah umat ini yang masih belum melakukan salat lima waktu? Berapa banyak tarikus salah? Orang-orang yang sengaja meninggalkan salat terang-terangan di hadapan umat ini, meninggalkan bahkan salat Jumat. Banyak di antara umat ini yang masih meninggalkan saum Ramadan. Banyak di antara umat ini yang tidak mau menunaikan zakatnya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kaum pria untuk mendidik keluarganya dengan didikan yang Islami. Berapa banyak bahkan dari tokoh-tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam meninggalkan kewajiban ini. Dia abaikan kewajiban ini. Dia biarkan putra dan putrinya melakukan atau meninggalkan berbagai kewajiban. Melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sebab terhalanginya doa. Terhalanginya pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
amar ma'ruf atau khususnya nahi mungkar hukumnya adalah wajib sesuai dengan tingkat kemampuan. Diharamkan terhadap kita untuk kita membiarkan kemungkaran walaupun sekadar kita mengingkari dengan kalbu kita. Dan ini merupakan, saya katakan tadi, sebagai penghalang, salah satu penghalang terkabulkannya doa seorang hamba. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushlau la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad, jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau pasti Allah akan dekatkan, sudah dekat masanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian sebuah iqab, sebuah hukuman, azab, dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, memohon kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan kami dari azab ini. Ya Allah, angkat iqab ini, hukuman ini, ya Allah." Ternyata tidak Allah kabulkan. Sekarang yang menimpa kepada kaum muslimin dalam berbagai bentuk musibah, malapetaka, penindasan musuh-musuhnya, penindasan kaum kafir terhadap kaum muslimin, kita mengkhawatirkan itu sebagai bentuk iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar, orang-orang kafir itu memang benci terhadap kaum muslimin. Mereka benci dan mencari kesempatan dan peluang untuk menindas, menganiaya dan membunuh kaum muslimin. Namun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka itu gagal di dalam upayanya, tidak mampu untuk melaksanakan makarnya dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghalangi mereka. Mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Tapi ketika kita kaum muslimin telah jauh dari Allah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagai kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan demi kesyirikan, kubur-kubur yang diibadahi selain Allah, diistighazai kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan cara demokrasi yang datang dari kaum Yahudi, maka di saat seperti ini, bukannya lagi mengingkari kemungkaran, bahkan kemungkaran itu telah dipoles dan digambarkan di hadapan umat bahwa itu adalah suatu yang ma'ruf. Kebatilan telah diposisikan dan digambarkan di hadapan umat sebagai suatu yang hak. Lebih parah dari sekedar meninggalkan ingkar mungkar, bahkan kemungkaran itu telah disuguhkan seolah-olah sebagai perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, sudah dekat masanya, sangat besar kemungkinannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan iqab, hukuman atas perbuatan kita umat Islam. Dan di saat seperti itu, di saat iqab tersebut telah turun, azab tersebut telah ditimpakan kepada kita, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, di waktu sujud, di kunut witir, di kunut nazilah, ternyata Allah tidak memberikan jawaban dan tidak mengkabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini sebagai koreksi bagi kita semuanya, masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum, siapapun dia,
orang biasa ataupun orang luar biasa, apapun posisinya dia sebagai rakyat bawahan ataupun atasan, orang fakir ataupun orang kaya, guru ataupun murid, dai ataupun bukan dai, kiai ataupun bukan kiai, tokoh pergerakan ataupun bukan tokoh pergerakan, semuanya berlaku hukum ini. Maka kita menasihati kepada diri kita pertama, kemudian seluruh umat Islam, untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk benar-benar kita menjalankan syariatnya, yang zahir maupun yang batin. Syariatnya baik yang terkait dengan pribadi kita, ataupun keluarga dan masyarakat kita. Syariatnya yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan, ataupun muamalah dan akidah, serta manhaj, dakwah, dan yang lainnya. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada syariatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebuah hadis yang sangat penting untuk kita kaji dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku di suatu hari berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, nasihat dari seorang pembimbing yang sayang kepadanya, seorang pembimbing yang menginginkan anak muda ini berakidah dengan akidah yang benar, mengerti tentang Allah sebagai Rabbnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda ini, aku akan mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu beberapa nasihat penting. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kata para ulama, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah, batas-batas ketentuan, perintah-perintah dan larangannya, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, amalkan perintah-perintahnya, tinggalkan batasan-batasan larangannya. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga baik-baik itu semua. Pasti engkau, wahai anak muda, akan mendapati Allah dimanapun kamu berada, di hadapanmu kamu, di mana kamu sedang berada, dalam keadaan apapun kamu berada. Menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba. Perlindungan Allah akan bersama seorang hamba. Penjagaan dan pertolongan dari Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Apabila dia selalu menjaga batas-batas syariat Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita. Apabila ternyata ketika kita mendengar perintah Allah kita gampangkan. Allah melarang dari perbuatan syirik. Kita bermudah-mudahan tidak mau mengingkari perbuatan syirik. Kita barakallahu fikum mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat dengan sebenar-benarnya. Ternyata sholat telah disia-siakan oleh umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau, meneladani beliau. Ternyata perintah-perintah Rasulullah diabaikan dengan berbagai alasan dan logika. Petua dan perintah Rasulullah ditolak. Allah melarang kita untuk meniru dan mencontoh, mengikuti jejak, akhlak, akidah, ideologi, dan adab orang-orang kafir. Cara bermuamalah orang-orang kafir. Ternyata kita, umat Islam telah mengikuti jejak mereka.
mengikuti jejak Yahudi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas, sang gulam, ihfazillah, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, juga dalam rangkaian diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Berupayalah engkau untuk mengenal Allah di waktu senggang, di waktu tidak ada musibah, di waktu tenang, tidak ada malapetaka dan bencana yang menimpa kamu. Di saat lapang, berupayalah engkau mengenal Allah, mengenal syariatnya untuk dilakukan, mengenal larangannya untuk ditinggalkan. Maka pasti, kata Rasulullah, ya'rifka fis syiddah, Allah akan mengenal kamu di saat engkau ditimpa oleh musibah. Di saat engkau ditimpa oleh malapetaka, Allah akan mengenal kamu. Karena di saat kamu lapang, di saat tidak ada musibah, engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah maksudnya mengenal siapa Allah, apa hak-hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan. Tidak boleh dijadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk bertawakal, menjadikan selain Allah dari makhluk-makhluknya, jin, malaikat, orang-orang soleh, batu, pohon, dan yang lainnya, sebagai tempat untuk kita menyandarkan kepentingan dan kebutuhan kita. Kita harus mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya di saat kita lapang, di saat tidak ada musibah yang menimpa kita. Di saat musibah telah datang mengenai kita umat ini, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita. Kalau Allah sudah tidak mau mengenal kita di saat kita tertimpa musibah, di saat musuh-musuh kita sedang mencabik-cabik kita, lalu kemana kita akan meminta perlindungan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Maka nasihat buat kita semuanya dan kaum muslimin di Palestina secara khusus dan di tempat-tempat yang lainnya, untuk benar-benar mereka mengamalkan apa yang kita dengarkan dari berbagai hadis dan ayat yang kita baca tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. Setiap hamba kehidupannya itu berputar, selalu berada antara dua hal, yakni selalu berhubungan dan berada dengan أحكام الأوامر, hukum-hukum Allah yang terkait dengan perintah-perintah, terkait dengan syariatnya, terkait dengan aturan-aturan agama. Terus seorang hamba ini berhubungan dengan itu. Perintah, larangan, kewajiban, perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berputar sekitar ini. Di waktu pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Dan juga seorang hamba itu berhubungan dengan ahkamun nawazil. Beberapa hukum, beberapa permasalahan terkait dengan malapetaka, musibah, bencana, selalu antara dua hal ini. Fawa muhtajun bal muhtarun ilal auni indal awamir. Dia hamba tersebut sangat butuh kepada Allah, bersifat emergensi, sangat darurat kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah di dalam menjalankan hukum-hukum syariatnya, perintah-perintah Allah dan larangannya. Tidak mungkin seorang hamba bisa menyaksikan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bi'auni Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak mungkin kita bisa melakukan salat, talabul ilmi, dakwah, bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, birrul walidain dan yang lainnya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ilal ludfi indan nawazil, dan juga sangat besar kebutuhannya, sangat darurat kebutuhan hamba tersebut atas pertolongan Allah, atas sikap lembut Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah di saat datangnya musibah dan malapetaka. Sangat butuh kita kepada Allah dalam dua kondisi ini tadi. Qala wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsulu lahu minal ludfi indan nawazil. Sesuai dengan tingkat keseriusan dia di dalam beramal dan merealisasikan terkait dengan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah, maka dia sesuai dengan tingkat keseriusannya itu tadi akan mendapatkan kelembutan, kasih sayang dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat musibah menimpa dia. Semakin tinggi tingkat keseriusan dan kesungguhan dia beramal dengan ahkamul awamir, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pulalah kasih sayang Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah di saat musibah, malapetaka menimpa dia. Fa in kamula al-qiyamu bil awamir zahiran wa batinan nala al-ludfa zahiran wa batinan. Jika semakin sempurna keseriusan dan kesungguhan dia untuk mengamalkan, merealisasi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir maupun batin, maka pasti dia akan mendapatkan kasih sayang dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala baik secara zahir maupun batin ketika mendapatkan musibah. Inqa biswaiha nahaqa'iqiha bawatiniha tahu ludfa firdhir. Kalau dia mengamalkan syariat Allah dan hukumnya tadi hanya serta secara zahir saja, gambar yang di hadapan manusia, tapi dia tidak mau merealisasikan hukum-hukum tersebut yang sifat batin, dengan benarnya soalnya hanya zahir saja, amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya zahir saja, talabul ilminya hanya zahirnya saja, tetapi batinnya itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Dia mengihmalkan, dia mengabaikan pelaksanaan hukum-hukum Allah itu secara batin, maka senilai itu pula dia akan mendapatkan kelembutan Allah secara zahir saja, tapi secara batin dia tidak mendapatkannya. Mungkin Allah selamatkan dia dari musibah terkait dengan fisiknya, Allah selamatkan dia dari malapetaka terkait dengan negerinya, kampungnya, keluarganya. Namun Allah tidak menyelamatkan imannya, akidahnya, agamanya. Karena dia secara batin tidak mengamalkan syariat Allah dengan sesungguhnya. Maka perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya didapat secara zahir. Allah selamatkan dari musibah negerinya. Jiwa dia dan anak-anak atau putra-putrinya Allah selamatkan. Tetapi ternyata keimanannya tidak dijaga oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia beramal dengan syariat Allah, hanya sebatas dengan gambaran zahirnya saja. Inilah yang kemudian Rasulullah berdoa dalam banyak yang sempat kita sebutkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wala taj'al musibatan fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami ini dalam urusan iman, akidah, dan agama kami ini. Jangan, ya Allah. Ini musibah lebih besar. Maka dari itu kita harus perhatikan, barakallahu fikum, bahwa kita beramal zahir dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara batin kita juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Panjang sekali pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Namun dari apa yang sudah kita bacakan tadi memperjelas kepada kita tentang sikap yang semestinya kita lakukan terhadap Allah subhanahu wa taala.
Kemudian setelah kita mengetahui beberapa adab terkait dengan doa dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta beberapa penghalang terkabulkannya doa yang harus kita hindari, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini pada poin berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, bagaimana kalau seorang dai dia pada dirinya insya Allah sudah terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa dan hilang darinya, tiada darinya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Ternyata pada mad'unya masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi atau beberapa penghalang terkabulkannya doa ada pada mereka. Lalu bagaimana? Jawabannya, bisa semuanya terkena getah. Ya, terkena getahnya. Masyarakat, mad'u, dan para da'inya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, musibah, bencana, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan saja, tetapi mengenai semua. Nah, mengenai semuanya. Maka dari itu ya, kita mengkhawatirkan. Ya. Di Palestina, nah, di sana juga masih ada orang-orang soleh. Orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah, yang mengikuti jejak salaful ummah. Masih banyak orang-orang yang solehin. Nah, namun musibah itu menimpa semua, menimpa tanpa pandang bulu. Nah, bahkan mungkin saja orang-orang yang zalim bisa menyelamatkan diri. Nah, inilah yang Allah ingatkan. Maka dari itu, kita para dai, para ikhwah seluruhnya, kita duat untuk lebih bersungguh-sungguh. Pertama, kita semuanya pertama dan utama untuk bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang tadi kita bahas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk kita merealisasikannya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada upaya untuk kita bisa selamat dari kemaksiatan dan pelanggaran kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengingatkan umat dengan segala resiko yang akan kita terima, dengan segala resiko yang akan kita tanggung. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya musibah menimpa kita dan kita meninggal dunia, wafat, mati, kita ataupun keluarga kita dari sebuah musibah yang merata, tidak pandang bulu, alhamdulillah, kita meninggal dalam keadaan baik. Kita meninggal di atas akidah yang benar, keikhlasan, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah dan juga diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Naam. Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Kisah sebuah tentara yang akan memerangi Al-Ka'bah dan ini akan terjadi di akhir zaman nanti sebagaimana kita bahas. Fayukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Qala ya Rasulullah inna fihim aswaqahum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu biawwalihim wa akhirihim wa yub'athuna ala niyatihim. Akan ditenggelamkan oleh Allah azab dalam bentuk ditenggelamkannya sejumlah manusia yang banyak di muka bumi ini, ya. Al-khasaf. Yes. Tanpa pandang bulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang enggak bersalah, bukan bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa juga mereka kena azab itu? Kata Rasulullah, ya, semua itu akan Allah ratakan azab tersebut
Allah kenakan, Allah timpakan kepada mereka semua. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan sesuai dengan niat dan kondisi mereka masing-masing. Maka dalam kondisi lihat kita sekarang, kanan kita kemaksiatan, kiri kita kemaksiatan, depan belakang kita kemaksiatan, kesyirikan, doa kepada selain Allah, berbagai perdukunan, sihir, ya, kemudian para orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, para peramal-peramal, khamr, zina, riba, kezaliman, bid'ah, dan berbagai macam terus di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya yang mungkin kita untuk dakwakan, untuk tetap istiqamah. Sehingga kalau musibah datang, kita enggak tahu musibah itu bagaimana bentuknya datang. Dulu sempat kita bahas, kita jauh dari pantai, Ustaz, sehingga enggak ada tsunami sebagaimana terjadi di Aceh. Arakah azab itu hanya dari laut? Bumi ini bisa Allah buka dan kita tenggelamkan apa yang disilakan dengan khasaf. Nah, al-khasaf itu ditenggelamkannya yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita melakukan ittiba, jauh dari yang Allah haramkan. Hakadha. Nah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan, sang dai tersebut hanya diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Nah, tidak ada kewajiban kepada kita semuanya kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Maka dari itu, ikhlas dan niat terus melanjutkan dakwah tersebut dan sabar ketika musibah menimpa dirinya. Baik musibah yang datangnya diakibatkan oleh orang lain ataupun bukan. Nah, sabar menghadapi itu semua. Wallahu taala alam bisawab. Sikap berikutnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan musibah dan tragedi di Palestina adalah kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk dukungan atau sumbangan harta. Nah, dukungan dana dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, obat-obatan yang sangat-sangat mereka membutuhkannya, pakaian yang juga sangat mereka membutuhkannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, mengumpulkan dana kemudian disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang ditunjuk oleh negara atau diridhoi oleh negara. Nah, kita mengumpulkan dana sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, sebatas yang bisa kita upayakan. Kemudian disalurkan melalui jalur yang tepat. Jalur yang memang pertama bisa sampai dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jangan disalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang diberikan hanya untuk kelompok dan kepentingannya saja. Dalam kondisi seperti ini memang serba sulit, terkhusus di negeri kita. Terkhusus di negeri kita sangat sulit. Berbeda seperti negeri di Saudi Arabia yang akan kita sebut, langsung dari raja menghimbau masyarakat di samping sumbangan negara secara langsung, menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan dananya. Dikumpulkanlah dana tersebut secara besar-besaran yang sampai kurang lebih 10 hari yang lalu sudah lebih dari 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu baru dalam bentuk uang. Juga kurang lebih 10 hari yang lalu negara Saudi sudah mengirimkan 132 ton obat-obatan. Dan bukan obat-obatan generik ya, obat-obatan asli. Di Saudi mau cari generik itu setengah mati. Waktu kita umroh, mau cari, kata teman kita yang ngerti kebetulan obat-obatan, gak ada yang generik, Ustaz. Namanya. Semuanya. Iya. Nah, itu yang dikirim 132 ton. 10 hari yang lalu itu adalah pesawat ke-11 yang dikirim dari Saudi mengangkut obat-obatan tersebut.
pesawat ke-11 itu 10 hari yang lalu. Entah sekarang sudah terus berlanjut. Langsung himbauan dari raja. Nah, yang seperti ini enak. Ya, masyarakat nggak bingung. Mau dikemanakan sumbangannya. Nggak khawatir. Nah, beda tentunya di negeri kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Memberikan kepada mereka taufik. Untuk bisa beramal dengan segala amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijauhkan dari bitanah su', dari kaki tangan atau pendamping-pendamping yang jelek, pembisik-pembisik yang jelek. Nah, kalau di negeri kita sangat sulit. Nah, mau dihimbau ke siapa? Nah, mau diberikan sumbangan kita kepada siapa? Disalurkan melalui lembaga apa? Nah, anu Ustaz, di sini ada lembaga-lembaga yang makan menyampaikan itu, ada beberapa organisasi. Organisasi itu sendiri terpecah belah. Nah, mereka punya kepentingan-kepentingan. Anu Ustaz melalui Mercy. Mercy itu ya, pertama dibentuknya katanya tidak memihak atau condong kepada satu kelompok tertentu pun. Akhirnya pecah. Karena satu pihak di Mercy akan menggiring segala bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya yang satu keluar mendirikan Bulan Sabit Merah. Ya, yang lebih arahnya ke Ikhwanul Muslimin. Yang ini ke kelompok Al-Khawarij. Ya. Khawarijnya sendiri juga pecah. Ya. Lalu mau disalurkan kepada kelompok yang mana? Begitu juga sesampainya di Palestina. Satu koper besar yang berisi ribuan rupiah, uang seribuan rupiah itu tadi. Itu mau diserahkan ke siapa? Bendera yang mana yang akan menerimanya nanti? Benderanya Hamas kah? Atau Partai Fatah kah? Atau Jihad Islami kah? Atau faksi-faksi yang lainnya? Mau diserahkan ke siapa? Serba repot. Dan ini di antara sebab penghalang turunnya Nasrullah. Kondisi muslimin di sana dan di luar sana juga. Maka dari itu, kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan dananya sebatas yang bisa dia mampu untuk memberikannya dan disalurkan melalui jalur-jalur resmi. Nah, hal ini difatwakan oleh para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Kata beliau, kata si penanya, ma mauqif al-muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Falastin min nahyati da'wa au badlil mal au jihad ma'ahum. Apa yang sikap yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap muslim terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Apakah kita bisa melakukan dakwah di sana atau kita menyumbang dana? Atau kita ikut berjihad bersama mereka? Beliau menjawab, al-wajib alal muslimin ad-du'a li ikhwanihim. Ini yang pertama. Wajib, jadi hukumnya wajib. Kepada kaum muslimin untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin mustadhafin di Palestina. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa musa'adatuhum bil mal. Dan menolong atau membantu mereka dengan harta. Bantuan dana. Nah, musa'adatuhum bil mal waddu'a. Hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan harta dan dana. Sekaligus juga dengan doa. Ini adalah yang wajib. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum. Ini yang dapat membantu mereka. Ya. Dan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah. Begitu juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Lajnah Ad-Daimah di bawah pimpinan Al-Mufti Al-Am, di Amil Anam Al-Mufti Al-Am Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah bersama Lajnah Ad-Daimah juga memfatwakan hal yang sama. Menghimbau seluruh kaum muslimin. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa syubhat
dan kedustaan yang disampaikan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin ya, di negeri ini dan di luar negeri ini. Pertama, bahwa negara Saudi yang memang sering diserang itu negara Saudi. Nah, yang sering dijadikan

seluruh yang terkait dengannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap Yahudi. Dan ini enggak gampang, sebuah negara. Kalau cuma kita mengecam di atas mimbar ini gampang. Nah, kalau saya dan antum mengecam melaknat Yahudi itu gampang dari sini. Tapi atas nama sebuah negara resmi itu bukan perkara yang gampang. Konsekuensinya banyak. Nah, ya, konsekuensinya itu banyak sekali. Maka raja dan pihak-pihak terkait di sana telah melakukan kecaman keras resmi atas nama negara. Ini satu, bentuk kepeduliannya. Kedua, para ulama di negeri tersebut dalam khutbah-khutbah Jumat juga telah melakukan kecaman keras terhadap kaum Yahudi. Ya sama, kan cuma di mimbar para da'i, para ulama. Beda di Saudi dengan di Indonesia. Di Saudi itu masjid-masjid resmi. Da'inya juga da'i resmi. Tidak boleh seorang da'i berbicara sesuatu yang terkait dengan kebijaksanaan negara tanpa izin negara. Nah, barakallahu fikum. Jadi beda dengan di negeri kita. Nah, di atas mimbar Jumat, presiden dicaci maki. Ya, pemerintah dicaci maki enggak ada masalah. Nah, ya. Di negeri ini. Nah, kalau di sana tidak. Benar-benar semuanya teratur, resmi, rapi. Nah, kemudian, yang tadi sudah kita sebutkan, siapa yang menyatakan bahwa negara Saudi tidak punya kepedulian? Nah, raja telah menghimbau secara langsung, menghimbau berpidato, menghimbau secara langsung kepada rakyat. Sebuah pendidikan yang luar biasa. Nah, menghimbau kepada kaum muslimin, rakyat di sana untuk menyumbangkan dananya. Nah, untuk menyumbangkan apa yang bisa mereka berikan. Nah, berbondong-bondonglah rakyat di situ dengan resmi, disalurkan dengan resmi. Jadi bukan atas nama kelompok, pesawat yang dikirim itu resmi atas nama negara. Kalau Indonesia pakai Garuda Airways. Resmi itu. Nah, bukan pakai Lion atau pakai apa namanya Adam Air yang sudah enggak ada. Nah, itu enggak resmi. Ya. Itu bisa main kucing-kucingan ketika negaranya dituduh. Kamu membantu. Oh, enggak, itu pakai pesawat lain, bukan pesawat resmi negara. Nah, ini resmi dikirim ke sana. Ya. Ini bukan kepedulian. Nah, entah sekarang sudah berapa triliun. Nah, barakallahu fikum yang sudah terkumpul dan sudah dikirimkan ke sana dengan pengiriman yang jelas, menerima dengan jelas. Kemudian barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, "Ya, tapi negara Saudi tidak mengirim, tidak membantu para mujahidin untuk mengirim para pemudanya ke sana, mengirim senjata dan yang lainnya." Kalau Anda berbicara tentang jihad, maka itu nanti ada hukum tersendiri yang akan kita bahas. Nah, ada hukum tersendiri yang harus dibicarakan secara ilmiah. Enggak boleh orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang masalah umat. Yang jadi korban bukan Anda dan keluarga Anda saja. Yang jadi korban umat. Nah, Anda enak berbicara di sini. Nah, ada konsekuensinya jihad itu. Dan siapa yang bilang negara Saudi tidak punya kepedulian terhadap urusan umat? Ingatlah dulu waktu perang Afghanistan di masa-masa masih jihad dan perang di sana. Murni perlawanan kaum muslimin menghadapi komunis Soviet. Ya. Pada tahun-tahun pertama jihad di Afghanistan, perlu antum ketahui. Dan mereka-mereka yang berdusta sekaligus perlu kalian tahu. Bahwa negara Saudi membantu Afghanistan dari semua sisinya. Bukan cuma harta dan obat-obatan. Yang dibutuhkan dalam pertempuran mereka. Senjata. Nah, kemudian juga para pemudanya. Kalau sudah di antara pemuda di situ ada yang hanya bisa berangkat dalam liburan musim panas 3 bulan. Selama setahun. Para pemuda di Saudi. Kalau sudah datang masa liburan musim panas. Para mahasiswa dan yang lainnya, anak-anak SMA sangat gembira ambil rangselnya berangkat dengan resmi diizinkan orang tua.

0: semuanya dan diizinkan oleh negara, dibiayai gratis, naik pesawat Saudi Airlines gratis. Nah, dihimbau malah oleh negara, di sekolah-sekolah itu dihimbau, ayo yang mau berangkat, siapa yang mau daftar, liburan musim panas ini, wah anak-anak siapkan ransel-ranselnya, bajunya, ininya, itunya, dilengkapi semuanya, berangkat gratis sampai ke Afghanistan. Termasuk yang dalam kasus ini, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, hafizahullah ta'ala. Nah, di antara mereka ada anak-anak yang memang sudah meninggalkan sekolah. Berangkat juga ke Afghanistan resmi. Dilindungi dan dibiayai oleh negara Saudi. Terang-terangan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika memang jihad itu telah difatwakan oleh para ulama. Bahwa itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang benar-benar telah memenuhi syaratnya. Begitu kejadian di Afghanistan telah berubah. Pertempuran malah terjadi antar sesama muslim. Kelompok demi kelompok, faksi demi faksi saling menyerang. Maka di saat itu pemuda-pemuda dari Saudi kembali. Pemerintah pun menghimbau mereka untuk tidak berangkat lagi. Sudah. Lah yang mau dibantu siapa? Wong senjatanya diarahkan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Maka dari itu, untuk membahas tentang permasalahan ini, insya Allah akan kita bahas. Sebagaimana sudah ditanyakan apa sebenarnya itu Hamas, kita akan membahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian sebelum sholat duhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah, was-tabir alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah. Dalam menegakkan sholat itu sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol sholat istri. Baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya. Jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat. Dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai, atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan, akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam. apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan sholat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat. Aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan salat dan sabarlah engkau dalam menegakkan salat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya, termasuk mengontrol tata cara salat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan salat. Kenapa dipentingkan masalah salat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan salat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman ay yudayya man ya'ud." cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya, thumma lam yakun binushi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza." Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini, tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya, diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik, dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita, tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang-sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, Mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, Allah rahim, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengasihi hamba-hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil. Bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran? Terheran-heran bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang. Dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin, beriman bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang nabi, rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan. Maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, wahai para suami, merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya. Nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan. Dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah. Maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma aluhu illa ma ajiztu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung seperti semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muaz, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati. Dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Di dalam sahih Ibn Hibban dan juga Imam Al-Bazzar. Dalam musnadnya. Serta Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah. Boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah. Bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau Anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik. Ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari Anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, Begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin kamu berhias." Jawabannya, "Ah, aku capek." Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu, suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar, sang suami mengatakan, "Indahnya kamu memakai baju ini. Betapa wanginya parfummu ini." Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, enggak peduli. Sampai suami meminta, "Wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu." "Ah, aku lagi capek sekarang ini." Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di malam hari, tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah." Maksudnya, anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah. Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim, ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu a'lam, di zaman seperti ini ada apa tidak. Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya. Dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih, bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersoleh. Apalagi suami datang langsung dipeluk, wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia. Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari, merasa kuat kamu sebagai istri, puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu. Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya. Bukan novel. Ini berita dari Rasul. Yang kamu tiap hari menyatakan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih mengatakan dan memberitakan kepada kita. Jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya, dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu. Sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami. Marah sang suami. Tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak. Tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah, kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua. Yang melaknat itu malaikat. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam. Yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari persentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan, kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh, ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus, ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will, ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan. Si istri tidur-tiduran. Suami datang, istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Oh, Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Yeah. Luar biasa. Dengan cantiknya, bersolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu, ya, luar biasa. Giliran di rumah istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini.

0: Karena apa?
1: Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah, bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah, ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat, bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya, apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima solatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari solat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asa'asad zawjaha hatta tarji'ah, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka

0: melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qala yakfurna. Ayakfurna billah? Yani mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya? Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasul, bukan putri ustaz. Bukan putri bupati. Bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah, putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda. Dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah. disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Ya. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Ya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur, enggak ada dipan ya, enggak ada ranjang, sudah siap tidur malam. Datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah enggak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya. Menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Ya. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu. Ada ruang makan. Ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur ya itu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Gak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Nah. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka, kalau kalian idza akhadtuma majja'akuma fakabbiru aw fakabbira 34 wa hamida 33 wa sabbaha 33 fa inna dhalika khairun lakuma mimma sa'altuma. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka Berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali dan bertakbir subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu, di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya, gak mampu. Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang ya, dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, "Bapak pingin kopi?" Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian kata orang sekarang serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri. Tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua itu serong kanan. Kalau serong kiri. Hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet. Hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini. Besarnya begini. Ukurannya begini. Kelebihannya. Diposting. Di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya, penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian, ada 5 gaun, dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Merasih saja berkata kasar kepada suami, ingat bahwa suami kalian itu punya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun, miskin. Kalau sekarang tidak, untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta. Baru menikah seminggu cerai. Hutang gak lunas. Makanya banyak orang stres. Makanya banyak para pria akhirnya gak milih. Sudahlah, buat apa menikah? Na'udzubillah, akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot. Kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah, atau berpuasa Dawud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh, kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga. Rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri, kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat lima waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang munkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, "Anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya. Ayo kita sambut bersama-sama. Kamu berdandan ya, nanti jumpai mereka." Saat itu istri melihat, "Loh, gimana? Saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya." Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, "Saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bi mikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu.'" Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. "Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf." Suaminya marah. "Gak bisa, pokoknya." "Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf." Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? "Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku. Berjuang. Allahu Akbar." "Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah, saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melanati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri. Serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit. Tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tapi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'adduduz zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'adduduz zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat, dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar, ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya. Katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar, kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau taklim sementara bayinya masih, ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau taklim? Maka dicarikan taklim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Kalau gak bisa, dia bisa titip rekaman audio, didengarkan di rumah. Gak bisa lagi, kamu sebagai suami membacakan ya, faedah-faedah yang didapat di majlis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya, dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majlis taklim. Ya, selama masih ada cara lain, ya, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya, karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain terusus rumah tangga, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat enggak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita enggak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendzalimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapatin para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan. Sekedar senang, anjingnya bagus, katanya bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah. Ya. Maka malaikat tidak masuk ke rumahnya, dan sekaligus pahala ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. 1 kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, Inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah yang pertama, untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang solihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang solihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang solihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook, itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya tidak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah enggak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh iya, terus kemudian kita tukar menukar nomor handphone. Oh iya. Terus kita saling kontak. Suami mengirim Pak suami, si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka. Karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, Ma, tapi aku lihat dia gak sholat. Ya gak apa-apa lah. Yang penting dia gak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, mas.
1: Gitu.
0: Narkoba itu dosa besar, menjijikan. Gak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku.
2: Gitu.
0: Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya gak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok, dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Nah, dokter. Dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya. Baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Ya. Tapi saya tahu. Dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu. Dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Enggak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun enggak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia enggak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Ya. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi enggak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi pak. Saya, nama saya Fulan, dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak. Tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh, maksudnya melihat di mana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik, jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah mantan sudah lama ini, 10 tahun lebih yang lalu. Dan dia baik, orang seorang ayah yang sekarang menjadi baik. punya putri, dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik, menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu, kenalan dengan seorang pria yang menolong dia? Ini mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan, kok baik ya pria ini, kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah. Si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa pergi, ya, ternyata kembali menjadi Hindu. Nah, kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya gak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan, nah, kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir.

0: Allahul Musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah. Ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihatin untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, jadi suaminya seneng main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya seneng main game. Suaminya seneng telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Wah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Yeah. Bukan sentimen. Karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya. Yeah. Enggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Ya. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka pertempuran kemarin, ayahnya menyiapkan baju perang, pedangnya diasah, kudanya disiapkan, pulang tempur disambut oleh ibunya, putri-putrinya melihat ibu menyambut sang ayah. Ini pendidikan, gak pakai sekolah yang macam-macam, ya. Anak melihat itu semua, lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah, menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diselentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah. Rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik. Ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu. Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Hah? Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju. Ya? Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, pertandingan tinju lah. Besok badminton. Besoknya tenis. Besoknya ini. Habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android. Benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama. Putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur. Bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini. Di negeri Indonesia yang kita cinta ini. Untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil. Terselenggaranya acara ini terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala
1: kita semua telah sering mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala.

Waktu yang engkau wahai Muhammad tidak memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan. Ayat ini berulang kali dibahas, disyarah. Namun qalla man yuwaffaq lil amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya, yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya, termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya, lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita, dijelaskan oleh para ustaz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha, sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini. Dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun, terlebih dahulu. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum, menilainya sebagai kaum yang zalim, ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian, akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi.

0: dengan panasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. A'adhani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min azabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azab.
1: Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kuffar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj, adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijab wa taqyid al-hurriyat wa minha huriyatul mar'ah makhawif ghairu haqiqiyyah. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul, bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikriha al-mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok al-ikhwanil muslimin secara sejarah. Kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok al-ikhwan al-muslimin, yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya, yaitu Hamid Al-Baitawi, dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas, latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi manhaj kelompok pergerakan Hamas ini, dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid Al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini, yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu, yani Hamas, lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majlis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok Ikhwanul Muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Asturah At-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal, kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah, wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aydan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya juga, saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat. Dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal, si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i famadza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, bagaimana sikap Anda, wahai Ahmad Yasin? Jawab, jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fasa'ahtarimu raghbata asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang Ikhwanul Muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya Ikhwanul Muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada Ikhwanul Muslimin ataupun Hamas. Perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kuffar. Itu merupakan salah satu produk kuffar, Yahudi dan Nasara merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kuffar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inil hukmu illa lillah, hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, berela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam. Wahai al-ikhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan anda dan pergerakan anda? Di atas demokrasi ke anda rela negara anda berdiri? Dan anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara anda sangat butuh kepada Allah. Sementara anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi itu adalah kufur. Demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis, namun di waktu yang sama, kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian, dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan an-nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian, dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya partai komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun partai komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, La ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan partai komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Kemudian, masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Nah, dia adalah komandan militer. Komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahadah menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa, tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, "Fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyah naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum igtafabu ardana wa la hawla wa la quwata illa billah." Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal, berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka, dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Liannahum. Tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, "Nahnu banaqlubu haqqana ma banaqlubu aksara min haqqina." Dia berbicara dengan lahja amiyah. "Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la naqrahul yahuda wala nuqatil yahud li'annahum yahud." Kata dia, kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud, dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahludin, wa nahnu ahludin. Nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan. Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka ruwaibidah. Ar-ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, "As-safih yatakallam fi umuril 'ammah." Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat, sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina, menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Ikhwan Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah. Dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil yahudi laisat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama, bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma ajhalahu, betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَضَّ عَلَى مُصَافَاتِهِمْ وَمُصَادَقَتِهِمْ. Allahu Akbar. Sekali lagi, merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya. Dia menyatakan, karena Al-Quran. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Quran telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka yaitu Yusuf Al-Qaradawi di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar, karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Rayah Al-Qatariyah, Jaridatul Rayah Al-Qatariyah, edisi 4696, Innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah, wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan aqidah. Allahu Akbar. Tetapi kami ini memerangi mereka karena mereka, karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan war-rajulu yuqatilu hamiyatan war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dzalika fi sabilillah? Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani suka berperang, atau yang kedua, seorang berperang karena hamiyah, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena riya, mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid dan syariat Islamiyah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh ini bukanlah perjuangan fi sabilillah, bukanlah ini tergolong al-jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan, sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina, saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbad. Al-Aqbad ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab selama kita sebagai orang Arab. Dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab. Na'udzubillah al-qawmiyal Arabiyah. Semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat kaumiyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama, sementara Yahudi ya jahil Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Perhatikan ayat ini, wahai ikhwanul muslimin, sungguh kata Allah, telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk iri dan dengki, hasad mereka terhadap kaum mu'minin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. Ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan Ahlul Kitab kepada kita. Bagaimana Anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan Anda, perselisihan Anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama, bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar. Allah menyatakan, apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar. Dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi, ingatlah ini ayat-ayat Al-Quran. Kalau anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin. Jangan kalian sok mau berbicara tentang umat, mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddannasi adawatan lilladzina amanu alyahud. Sungguh pasti, kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-Yahud, pada ranking pertama. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtadan kita keluar dari Islam? Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan ibadah, dalam berbagai akidah dan adab. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memberi peringatan kepada diri kita dan kaum muslimin, terkhusus yang di Palestina, terkhusus Hamas. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah umat Islam, terkhusus di Palestina yang du'afa, yang lemah mustadha'afin, kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian di hadapan Yahudi, sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas, yaitu Khalid Mish'al, sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya, dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan, innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana, bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan Al-Ikhwanul Muslimin, sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka, karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul man kana aduwal li Jibril, fa innahu nazzalahu iznillah. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah, dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya, dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaannya yang terakhir, Yahudi menyatakan, ya Muhammad, ma min nabiyyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar, faman sahibuka. Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qalatil Yahud, mereka berkata, hada Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana. Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. Ul man kana aduwan li Jibril, katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidhah dengan Yahudi, mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka. Bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab, yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, berbagai kepala, berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur, berapa juga kaum wanita yang telah mati, kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina, gara-gara kemaksiatan kalian, di gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana, yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
2: wa dinil haq liyudhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2018, kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini di Kompleks Pertamina Cirebon, untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia, bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia, yaitu talabul ilmi, belajar mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita, ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini. Agama yang Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, di hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di Padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat ini pada hari Jumat di Padang Arafah. Al-yaum, hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi, nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini, yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya. Yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama, prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis ingin membahas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita atau berisi perintah, berisi larangan atau contoh amaliyah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah. Seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah. Termasuk yang ternukilkan dari Nabi dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi, atau untuk menyampaikan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, atau untuk menyampaikan qul huwallahu ahad allahus samad secara redaksi. Tidak hanya itu. Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf, di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja. Di Masjidil Haram. Lu kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci dan mempraktekkan Al-Qur'an. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Enggak boleh ada seorang muslim, saya mau wukufnya tanggal 10. Loh, enggak benar Pak, tanggal 9. Loh, kenapa? Enggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci, lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran.

mengajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita. Belajar Islam kepada ustaz. Belajar Islam kepada pak guru. Nah, jaraknya pun ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan adanya bias pemahaman sangat besar. Kemungkinan adanya tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekannya langsung di bawah kontrol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah tabaraka wa taala. Contoh kecil. Jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, enggak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku enggak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini enggak paham, enggak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun ayat tiba-tiba dari langit, bukan wangsit ya, bukan wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang kedua. Berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini. Apa makna ayat tadi? Qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah. Perhatikan baik-baik peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh. Kalau kita kan ingin mengetahui hukum agama tentang masalah apa saja, masalah waris, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hibah, kita harus buka buku-buku fikih.
kitab-kitab

0: fikih. Kita harus buka, kita pelajarin dengan seksama. Kalau sahabat, langsung kepada Nabi. Karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni. Generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit, Usama ibn Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sungguh, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan, mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar, adat istiadat, hasil penemuan-penemuan manusia, atau konsensus manusia? Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan. Semuanya, kata Nabi ya. Jangan salah menukil, kata Nabi. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina, dusta. Kalau ada seorang sebuah pondok pesantren mengaku bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustaz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah, satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang enggak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan satu-satunya golongan terus yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka, hidup bersama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip. Atau jihad juga dalam tanda kutip. Bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran. Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan. Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fi. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan, barakallahu fikum. Terkait ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di sini dikatakan, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong. Kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, enggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara 1-2 tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkap, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri Pak Ustaz. Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren enggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama, Pak? Kalau membunuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah. Kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran. Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Maidah ayat ke-44 ini yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masuk kan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak, mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan. Salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi. Bukan itunya saja. Tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama. Yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati. Ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama. Ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama. Bapak penafsir Al-Quran. belajarnya kepada Nabi, bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior, bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra, di Kanada, di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah? Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan, menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian? Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak. Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan. Pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati, ya, ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam, enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga ujub kepada kejeniusannya tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Ma'idah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pada ayat ke-45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tadi apa? Kafirun. Ini zalimun. Pada ayat ke-47, surat Al-Ma'idah juga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Predikatnya, perbuatannya sama. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya, kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya, yaitu murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. karena bukan itu topik kita. Tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka, kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan materi atau kekuasaan, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihafdhin wazir, barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut, warisan apa? Ilmu, bukan warisan keturunan, bukan warisan materi, bukan warisan kekuasaan. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Ya. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlu dzikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm, para pembawa ilmu, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa, yang ini sangat terkait dengan topik kita, problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan, ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah, kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini, tetapi saya belum punya barangnya. Cuma saya sudah tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual-beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu, kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus, di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas, bahkan problematika negara, negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi, debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoak yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu, sebagian pihak tentunya, merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata. Membuat gambar ini, video ini. Pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Gerak. Terbentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju-mundur. Nah, maju-mundur militernya. Kena ham, ham, ham, ham, ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu. Di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini pobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahlus sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaubi, kata Allah, mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita, sangat manual. Lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo, para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya? Itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Dammam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh. Bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah, membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan. Ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut. Gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita. Pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah. Niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba, satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita. Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov. Begitu rapuhnya kita ini. Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya. Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif. Untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik, klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita kena jerat hukum di penjara. Semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Nggak ada pengacara. Nggak ada hakim ini dan itu. Allah. Mau kemana? Enggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka. Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk, dikirimin buah apel, dikirimin kue, keluarga bisa datang, menjenguk. Kalau di akhirat enggak ada. Nafsi, nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya. Masih beriman. Nih, kata Allah. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu belum kafir. Fasik itu apa? Fasik adalah seorang Muslim. Muslim. Yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau seorang yang suka berdusta. Atau menukil berita. Yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita, fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya. Jangan keburu disebarkan. Nah, kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lawang ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja, terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas, yang heterogen kepentingannya, heterogen tingkat pemahamannya. Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca, lu kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terbolimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terdolimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang. Apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati, hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita. Entah apa yang ada di medsos, di internet. Ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita. Namanya orang yang mencari hidup di balik berita. Tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Dengan ini semua, sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan, kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung kita akan lanjutkan kajian ini biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, teman-teman salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu fuqara kepada Allah. Qalbu kita fuqara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah as-samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita. dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim. Ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah Mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili atau dia menjadi Khawarij atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fiddin, ahli sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini, datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya, enggak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita enggak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia gak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya, nih saya selama 3 hari, 4 hari, mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil, insyaAllah, fima zahra lana, wala nuzaki alallah hadan, Allah hasibuna wa hasibu. Nah, di atas jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia. Istirahat sementara kita masih ada di samudra luas berenang menghadapin fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah, fi ibadah. di tengah terus ibadah siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Nikmat ya ikhwan. Antum perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir. Yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita?

kemudian ikhwani jami'an salafiyin al-ikhlas, ikhlasun niyah billahi azza wa jal, ikhlasun niyah dari waktu ke waktu, fil qawli wal amal, fis sirri wal alan, ikhlasun niyah baik dalam ucapan-ucapan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya, ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulahu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad, kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad masuk di dalamnya, dia seluruh makna jihad, kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi was sinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanah diyannahum, pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat, mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat lima waktu, itu tiap hari jumpa kita, butuh mujahadah. Ada saja halangan inilah itulah, mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir, butuh dari kita al-mujahadah. Datang al-zikir, adhkar sabah, ada saja yang mau menyibukkan kita, inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak itu, ini, butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Ya. Bukan kemudian kita, assalamualaikum ya, kita gak peduli dia, karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi, zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga barakallahu fikum al-ilm, membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita, kita siapkan ilmu, saya mau berangkat, kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya, buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talab ilmu, ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, Saya akan butuh mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita.

0: mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu jari. Sampai sahabi Amr ibn al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Saya kalau enggak ikhlas, percuma saya beramal. Sudahlah, kenapa ya Khiantum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas ya. Ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilmi? Ya antum fadl jalan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sutu mujahadah. Al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, di zaman seperti ini antum walhamdulillah dakwah salafiyah. Kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra, da'watul anbiya qamat ala amraini azimain, wahuwa al-bishara wal-nadhara. Al-bishara itu kabar gembira, kabar gembira. Al-nadhara itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa. Hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebi. Tahun berikutnya bertambah lagi selebi. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi Allah. Luar biasa. Fahwani fiddin, ini bisyarah, ni'mah, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'am. Dakwah begitu besar. Tantangan dakwah ini luar biasa. Dari berbagai sisi. Dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah. Tantangannya. Luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, al-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang ana sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya akhi, fadal kita. Sudahlah, ini mampunya ana di sini. Taib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair, at-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair, fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasu. Yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah Asatidah menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa muhaddisun yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu, luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bifadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal tara ahadan afdhal minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menjawab, enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtul al musallin. Nah, law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat, berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar, berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya sewajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, qala nuhina an naqtul al-musallin. Law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah, meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasul, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang. Perintah kedua, Rasulullah gak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak, ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal-hikmah. Maka ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagiannya untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilmu. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus baik yang melalui ini, alat-alat ini tadi, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidzah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair, walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh Ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui afwan alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah, ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah, ya, yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes, ujian. Hah? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian. Pertanyaan. Pelajaran tadi pagi, ya, sore diberi soalan. Hah? Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Hah? Wan Abi Hurairah wa an hadis. Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini, siapa sahabatnya, diriwayatkan oleh siapa, makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah. Dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya. Yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Naam. Barakallahu fik. Ini ustadz yang mengajar, ustadz sigar, termasuk asatidah sigar, ustadz-ustadz junior. Ana ingin belajar kepada asatidah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur sudurinnas. Nah, maka as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmidh. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir, riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior, khusus ada. Nah, itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu, makanya ilmu mereka barokah. Ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallah fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah, antara lain ini tadi at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidzah kibar. Walaupun asatidzah kibar pun enggak suka disebut. Asatidzah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, barokah. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Wah, termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada, karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Nah, la yazalun nas fi khair ma akhadul ilma an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Berapa banyak masyayikh kita terang-terangan. Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum lihat. Barakallah fi ilmi. Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani. Ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barokah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh. Nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu, kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami fulan, kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang talib ilmu tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Ya, apa namanya?
1: Draft
0: ya. Gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadits ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabat ilmi atau ulama lain memberitahu beliau, ya, kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah, ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadits ini menjadi hasan. Kita tahu nggak kira-kira? Kita nggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya, anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah, Allah kasih barokah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidzah menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnat awal-awal tahun 93-94, fitnat Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abul A'la al-Maududi, wahuwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh Ibn Baz belum punya maklumat tentang Abul A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan, Syekh ditanya tentang Abul A'la al-Maududi, wala ana ma'arif ya Anis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ya, ana minta, ingin tahu fawaid ini min riwayat Al-Akabir an Al-Asagir Ibn Uthaymin. Sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i, sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilmu, majlis ilmu. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadis atau ahkam atau yang lainnya. Hadha al-mudarris salafi. Antum hadirin ya. Istafid. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain. Tapi yang ana maksud sekarang adalah talabul ilm. Ada juga syubhat, Ustadz Fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Nah, enggak ada tazkiyah dari Syekh. Ini penting, kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Enggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustadz-ustadz yang ada yakin dan tahu ustadz fulan ini ustadz fulan, masya Allah ilmunya luar biasa, tapi si masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh nggak kenal dia. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustadz ini, siapa mudarris ini, asal tidak mengenal dia atau tidak, ini penting. Terusus ayyamul fitnah, kanu la yas'aluna 'anil rijal, falamma waqa'atil fitnah qalu na'am na'am barakallahu fikum ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan, dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya, enggak pernah bertanya tentang siapa ini fulan ini, rijal ini siapa, ini yang menyampaikan ilmu ini siapa. Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan ini kamu dapat dari siapa. Kita tanya. Barakallahu fikum. Penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illan. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asal tidak tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting, nah, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyayikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-ukhuwah. Tidak semua masalah, ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS, bahasanya kurang nyaman dia. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik, ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya niyabas, insyaallah khair. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfa, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuh. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus, ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda, akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya lebih baik. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa, mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah, kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh panjang belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan, tetap. Al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya, ba'duhum awliya uba'adhin ya'muruna bil-ma'ruf yanhauna anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, anak bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan anak. Nah, anak akan cobalah. Tapi anak lihat, jangan anak lah, soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior, saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan, tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah, ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah, dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya, itu suara bisa dikirim, ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa, ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi, ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah, iya, enggak, dia duduk talibatul ilm sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadith yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulah. Duduk, klik, tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm, ya, di madaris atau di jami'at, ya, buku, selesai buku taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa, ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direcord, kan, ya, bisa direkam. Ya. Jam itu anaknya nangis, ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini taklim sekarang. Beda, yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal, ya sudahlah, labas. Taklim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, recordnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya. nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu. Harus ada ta'lim. Karena kalau umat tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa enggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya, boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu saja. Nah, ana akhiri ya, selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Ya, Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim ya ikhwan.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Dalam salah satu ayatnya Rabbuna tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang hikmah dari diciptakannya manusia dengan berbagai karakter, manusia dengan berbagai atau perbedaan tingkat kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba. Yang Allah simpulkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi, menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka seorang Muslim yang satu merupakan ujian terhadap Muslim yang lainnya. apakah mau bersabar? Seorang muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar, menahan diri, mengekang hawa nafsunya untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga? Atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat. Hal-hal lain itu bisa berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang muslim sebagaimana seorang muslim ujian bagi seorang kafir. Masing-masingnya ada aturan interaksi, sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat, mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar menyikapi aturan-aturan, misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya. Gak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum khawarij dalam menyikapin kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba antum perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri, dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya? Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar? Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia gak bersabar mengikuti emosinya? Karena terlanjur emosi, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat, mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram, yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya. Karena malu, apa kata orang? Dengan kata lain, dia tidak bersabar. Dia lebih mengikuti hawa nafsu.
3: Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَتَكُنُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya, apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu? Kamu Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya? Tahu hukum, tahu dalil, tahu yang benar itu adalah begini atau begitu. Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya, tahu dalilnya, tahu hukumnya, tahu fatwanya. Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat, membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran was sunnah, ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar? Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah, istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi, berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi atau benci, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Dengan kata lain, mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri. Karena cemburunya, karena merasa malu, apa kata orang kalau suaminya berpoligami, berta'addud, dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Hawa nafsu. Diuji oleh Allah kamu. sebagai istri. Membenci syariat gara-gara hawa nafsu. Atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian, karena satu dan lain hal, dia marah sang istri, cemberut mukanya di hadapan suami, tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya, hajat sebagai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak, kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya, para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami. Gak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu, yang Rasulullah katakan, "Innahu jannatuki wa naruki." Sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau surgamu atau nerakamu. Para istri, sebagaimana diwajibkan kepada para suami, kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini, tidak asal-asalan, tidak karena terprovokasi, tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri, hendaknya menghormati syariat Allah, menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Ta'lim, yang di sana bisa melakukan talabul ilmi, atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, permudah, bantu, beri semangat, beri contoh dan teladan dalam semangat talabul ilm, dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri, dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri, wajib atas suami sebagai qawwamun, sebagai pemimpin pembina rumah tangga, untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita, para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi ghibah, berisi namimah, berisi dusta, berisi asabiyah, Wajib kepada atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu.

0: wajib kepada Anda sebagai suami mencegah istri Anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayy abwabil jannati syi'ti." Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik, dan menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya, yakni dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka. Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, diajak untuk beribadah, malas talabul ilmi, diajak untuk bertalabul ilmi, bersikap adillah. Wahai para istri, berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal, melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik, memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya, ana memohon maaf. Ada beberapa pertanyaan, namun ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi.

الله إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafidhahullahu ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrid. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan.
yang Allah syariatkan bagi umat

0: ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-mu'idatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usulul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidhahullahu Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadza wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah Ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma haulaha," ketika api tersebut menyinari yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. "La syak," tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala 'alaihimur rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah 'azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Al-Haddadiyah. Kelompok Al-Haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka orang-orang Haddadiyah ini apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah. Manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz, litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah, lisan halihim, mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahdzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya, wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fa hadha alamatun wadhihatun alayhi qashams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan, dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah ila akhir al hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyaghdhiba fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir. Syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia, pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri, bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Di pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al-haq dan at-tawasi bis-sabr. Saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, ana bersyukur bisa sampai ke Ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian. Untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillahi wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang

Golongan yang pertama adalah Al-Khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah Al-Mu'minun As-Salihun, kaum mukminin yang salihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi ad-dahr. Al 'asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu masa, karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah tabadul al-laili wan nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wal-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idha saj. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar, dengan asy-syams matahari, wasy-syams, dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khaliq. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat al-asr wal 'asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan Al-Qasam wal-Half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar. Sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk Al-Qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal-'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian, rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarat dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarat akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat.

0: berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak, ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang selamat dari kerugian itu, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian: al-iman, al-amal salih, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati oleh manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sesuai dengan tingkat keimanan dan kapasitas keimanan seseorang, sejauh itu pula seorang itu selamat dari al-khasar. Al-iman, satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas, satu sama lain di antara kita berbeda. Kita yang ada di masjid ini, yang secara zahir telah melakukan amalan soleh, min salati subh, salatul fajr, wal istima' ila ilm, amalan soleh yang kita lakukan, salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salat, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama, tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu, berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita gak tahu perkara yang sifatnya batin, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri, sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak, kita sedang melakukan ketakwaan. Secara batin, Allahu a'lam biman ittaqa, Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula, innamal amalu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin, membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengendalikan niatnya, semakin dia khasir, semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman. Dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman, beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini, yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bersumber dari Al-Quran was Sunnah. Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6, kita menghafalnya. Tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Iman tentang hari akhir, beda antara iman kita dengan iman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir. Apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani, iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global, maka kita merugi. Kita mengalami al-khasar. Kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok asasi, keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat. Ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita, seperti telah dijelaskan tadi, dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga dan seterusnya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. Dua tahun, tiga tahun, tiga tahun tidak muncul. Ya. Dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat, muncul pada tahun keempat atau kelima dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia, dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasar. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan Di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin wa'if. Seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat di saat pelajaran. Dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz. Dia beli kitab, serius dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis, ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'minu dha'if, ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, enggak mudah roboh, enggak mudah patah semangat, tidak mudah untuk goyah karena tantangan-tantangan yang ada. Kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu shaf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah, berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya. Ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya, berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat subhana rabbiyal a'la, yang satu faham makna subhana, ada yang fahamnya makna secara bahasa artinya maha suci Allah, lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna subhana, dijelaskan oleh para ulama, tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs, wa isbatu ma yukhalifu dzalik, yaitu membersihkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari segala sifat aib dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yakni sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin, yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasaid, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih subhana rabbiyal azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alif bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita, mengandung makna terhib, pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis, tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk anda, bermanfaat untuk akhirat anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illal ladzina amanu, berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. Bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir, yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr, dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat, itu al-haq, bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat log atau logikanya dan seterusnya. Al-haq, al-haq di sini adalah Al-Quran was sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah, kembali lagi kepada ilmu untuk dapat mengetahui mana al-haq, mana bukan. Watawasaw bis-sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illa alladhina amanu, yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh, amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting: ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun, dan mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawasi bil haq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawasi bis sabar, saling mewasiatkan untuk sabar, sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, baik dalam bentuk ta'lim al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani empat permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صوب الصدر.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، melanjutkan kajian sebelum salat zuhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan salat itu, sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol salat istri, baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya. Jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan. Akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam, apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayyu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan sholat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat. Aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan sholat dan sabarlah engkau dalam menegakkan sholat sekaligus memerintahkan istri menegakkannya. Termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan sholat. Kenapa dipentingkan masalah sholat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan sholat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ud." Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yaqum bi nushhi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza." Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi atau kepada keluarganya atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha mengasihi hamba-hambanya. Melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil, bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran, bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang. Dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin, beriman, bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang Nabi, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan, maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, wahai para suami, merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya. Nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut? Kalau kalian menjawab ya, kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma aluhu illa ma ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung seperti semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada.

dalam musnadnya, serta Al-Imamul Hakim dalam kitabul Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah. Boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, haqqul zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisadha ma addat haqqahu. Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik, melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya, atau tetangganya, atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas, menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum.

0: menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin kamu berhias." Jawabannya, "Ah, aku capek." Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu, suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar, sang suami mengatakan, "Indahnya kamu memakai baju ini. Betapa wanginya parfummu ini." Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, enggak peduli. Sampai suami meminta, "Wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu." "Ah, aku lagi capek sekarang ini." Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di malam hari, tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah." Maksudnya, anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah. Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu alam, di zaman seperti ini ada apa tidak? Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya. Dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih, bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersolek. Apalagi suami datang langsung dipeluk, wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia. Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari? Merasa kuat kamu sebagai istri? Puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar
1: menutup pintu.
0: Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan bidadari surga tadi. Wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya, bukan novel. Ini berita dari Rasul, yang kamu tiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya, dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu, sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami, marah sang suami, tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak, tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah, kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua, yang melaknat itu malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam. Yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari persentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan, kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh, ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus, ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will, ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan. Si istri tidur-tiduran. Suami datang, istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Misalnya itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Yeah. Luar biasa. Dengan cantiknya, bersolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak pingin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu, ya, luar biasa. Giliran di rumah istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa. Tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini, baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. terjadi perceraian, anak-anak terbengkalai, diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat, bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya, apa yang mereka lakukan dalam melayani suami,

0: Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah? putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah, putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda. Dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari, didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur. Gak ada dipan, ya, gak ada ranjang. sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya. Menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Ya. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, ya itu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Gak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka, kalau kalian, iza akhattuma madja'akuma, fakabbiru, au fakabbira 34, wa hammida 33, وَسَبْحَا 33 فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Dan bertakbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu. Di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Gak mampu.
1: Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, Bapak pingin kopi? Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet, hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini besarnya begini, ukurannya begini, kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang, tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Merasih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta. baru menikah seminggu cerai, hutang gak lunas, makanya banyak orang stres, makanya banyak para pria akhirnya gak milih, sudahlah buat apa menikah, na'udzubillah akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot, kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah enggak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri, kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar,
0: kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang munkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Gak bisa, pokoknya. Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo, mungkin kan? Ayo kita berdemo, ayo ikut istriku berjuang, Allahu Akbar. Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah, saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melaknat di pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan,
1: innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit, tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tapi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam.

khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'adduduz zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Nah, jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar, ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya. Katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid. Benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau talim sementara bayinya masih, ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau talim? Maka dicarikan ta'lim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Nah, kalau gak bisa, dia bisa titip rekaman audio didengarkan di rumah. Gak bisa lagi kamu sebagai suami membacakan ya, faedah-faedah yang didapat di majlis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya, dan seterusnya. Jadi tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majlis taklim, ya, selama masih ada cara lain, ya, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya, karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain khusus rumah tangga, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat enggak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita, enggak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendzalimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapati para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang, anjingnya bagus, katanya bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah, ya, maka malaikat tidak masuk rumahnya dan sekaligus pahala

ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. Satu kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, Inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah yang pertama, untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang salihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang salihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang salihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook. Itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya tidak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah enggak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa? Kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh iya, terus kemudian kita tukar-menukar nomor handphone. Oh iya. Terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Pak suami, si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, ma, tapi aku lihat dia gak sholat. Ya gak apa-apa lah. Yang penting jangan ndak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, mas. Gitu. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Nggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Gitu.
Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya gak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok, dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Nah, dokter, dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya, baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Ya. Tapi saya tahu, dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu, dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Gak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun gak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia gak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah, sebelum datangnya dakwah Rasulullah, adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi gak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi pak, saya nama saya Fulan, dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak, tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya, tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh, maksudnya melihat di mana, Nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik, jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah mantan sudah lama ini, 10 tahun lebih yang lalu, dan dia baik, orang seorang ayah yang sekarang menjadi baik, punya putri dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini.
mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah, dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan, kok baik ya pria ini, kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah, si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa, pergi, ya, ternyata kembali menjadi Hindu. Nah, kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya gak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan, nah, kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir.

0: Allahu musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah. Ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihatin untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, si suaminya seneng main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya seneng main game. Suaminya seneng telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Wah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Yeah. Bukan sentimen, karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya, yeah. Nggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang. Pedangnya diasah. Kudanya disiapkan. Pulang tempur. Disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu. Menyambut sang ayah. Ini pendidikan. Gak pakai sekolah yang macam-macam. Ya. Anak melihat itu semua. Lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah. Menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diselentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah, rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik, ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu, Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Ya. Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju, ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, pertandingan tinju lah. Besok badminton, besoknya tenis, besoknya ini habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai Muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama, putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur, bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, di negeri Indonesia yang kita cinta ini, untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati asy-syaqawah fi'lul syarr wa majalis asy-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbalul khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syarr. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyarr, dan majlis-majlis asyarr, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil, majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq, ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawa. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm.
2: Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata, dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisin. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu dengan rapi. Hafalkan. Dimurajaah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya.
1: Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif min as-salafiyyati was-sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbi. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia.
2: Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit, Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayo. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati.

Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang

0: menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
1: wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada bagian kedua kajian kita hari ini dengan tema yang telah disebutkan, beberapa contoh problem yang menimpa masyarakat Muslim dan kemudian juga menimpa kepada waliul amr muslimin. Di antara sebab utamanya adalah keengganan umat untuk mengembalikan jawaban terhadap problem-problem mereka kepada para ulamanya. Keengganan masyarakat untuk mengembalikan problemnya kepada ulamanya, banyak faktor, banyak sebab. Yang pertama adalah kejahilan umat tentang kedudukan dan posisi ulama yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang tadi setidaknya sudah dua ayat yang disebutkan. Atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat tidak lagi mengerti mana ulama, mana orator. Orator yang pandai berceramah, retorikanya bagus dalam berkhutbah, berapi-api ketika menyampaikan materi, suaranya lantang, itulah yang dipandang ulama. Sehingga masyarakat bukannya sekadar tidak mendapatkan solusi untuk problem-problem akidah, problem-problem manhaj, problem-problem sosial kemasyarakatan, justru yang didapat adalah provokasi yang semakin membuat panasnya suasana. Emosi mereka dibakar dengan fatwa-fatwa, kalau boleh disebut dengan fatwa, yang keluar dari bimbingan Al-Quran was Sunnah. Tolok ukur di tengah masyarakat seorang tergolong sebagai bagian dari ulama adalah keberanian dia di dalam berceramah atau mengkritisi kemungkaran-kemungkaran secara terbuka melalui mimbar-mimbar, berbagai macam mimbar, mimbar Jumat, mimbar khutbah hari raya, tabligh akbar, dan yang lainnya. Sehingga yang terjadi, problem semakin rumit, suasana semakin tidak menentu. Sebabnya karena memang masyarakat jauh dari ilmu. Masyarakat yang jauh dari ilmu sulit untuk bisa menilai mana orang yang berilmu. Tapi masyarakat yang berilmu, yang belajar, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akidah, dan seterusnya akan bisa menilai mana yang ulama yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka, mana yang bukan. Ini sebab pertama kenapa umat tidak mengembalikan urusannya kepada umat, kepada ulama. Kedua, masih terkait dengan yang pertama, namun dari sisi, kalau tadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang diulamakan, tidak terdapat padanya sifat-sifat dan kriteria ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan pula oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, punya sifat khasyah kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba ini adalah dari kalangan ulama. Sifat khasyah, di samping khasyah dalam perkara-perkara kepribadiannya, lebih terkait dengan topik ini adalah khasyah dalam menjawab, memberikan solusi terhadap problem-problem umat. Dengan kata lain, tidak ada lagi sifat khasyah untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Atau bahkan lebih parah, untuk tidak menjual fatwa. Tidak adanya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada azabnya, kepada peradilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya sifat khasyah. Akibatnya adalah memperdagangkan fatwa. Memperdagangkan fatwa. Dan ini banyak contohnya. Memperdagangkan fatwa itu tidak mesti dengan materi. Tidak. Salah satunya jual beli fatwa dengan materi. Tetapi ada jual beli fatwa dengan nilai tukar kekaguman umat, pujian dan sanjungan umat, simpati umat kepadanya. Sehingga apa sih yang lagi disukain oleh umat, dia akan berfatwa sesuai dengan yang disukai. Apa sih sekarang yang lagi ngetren di umat? Apa sih kemauan umat? Umat lagi marah nih tentang suatu perkara, dia akan berfatwa yang mencocoki kemarahan umat. Umat sedang menghimbau dan mengajak untuk bersolidaritas tentang suatu perkara. Enggak berani dia mengeluarkan fatwa yang sebenarnya. Bahwa perkara yang telah dituangkan semangat solidaritas untuknya, ternyata tidak seperti yang digambarkan. Syariat mengatakan tidak demikian. Tapi dia enggak berani menjelaskan kepada umat hakikat dari permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau dia menjawab, menjelaskan hakikat permasalahan, dia akan dikecam oleh umat. Tidak ada lagi umat yang memujinya dan menyanjungnya sebagai seorang da'i, seorang ustaz atau seorang alim, ulama, yang berada bersama barisan masyarakat. Takut dia kehilangan gelar dan simpati dari umat. Akhirnya mengikuti kemauan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria dan sifat ulama pembina umat disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa panji bendera ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu sunnah, akidah, iman, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak. Semua bidang ilmu dalam Islam. Siapa yang akan membawa panjinya, mengibarkannya, menegakkannya? Terus ada ketika ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan bendera ilmu tadi, menggugurkannya, dia akan tampil terus menegakkan bendera atau panji ilmu tersebut. Siapa mereka? Min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi al-udul. Al-udul kata jamak yang maknanya adalah orang-orang yang bersifat adil terpercaya dalam keilmuannya, kapasitas ilmu dan amanah menyampaikan ilmunya. Tentu semua itu bermula dari lurusnya dan baiknya batin. Bermula dari lurus dan baiknya niat. Akan muncul amanat dalam penyampaian, adil dalam penyampaian, ilmiah sesuai dengan koridor ilmu. Itulah para al-udul. Yang kata Nabi, pada setiap generasi akan muncul ini al-udul. Ciri-cirinya dilanjutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Akan membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk tahrif, upaya penyelewengan makna dan tafsir maksud dari ilmu-ilmu ini tadi. Di bidang akidah, ada yang berusaha menyelewengkan makna dan maksud ayat. Tampil para al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya, meluruskan. Tidak demikian. Itu sebuah kesalahan terbukti. Begini, begini, dan begitu. Berdasarkan penerapan, pengamalan, pemahaman generasi salaf dari para sahabat Nabi Ridwanallahu alaihim jami'an. Ada penyelewengan makna di bidang iman. Tampil lagi al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya dan nasihat-nasihatnya. Membersihkan ilmu iman dari segala yang menodainya. Entah itu noda Mu'tazilah, noda Al-Qadariyah, noda Al-Jabriyah, ataupun yang lainnya, noda Al-Murji'ah, dan seterusnya. Tampil. Dalam sejarah muncul nama-nama besar sejak masa sahabat. Kalau tadi disebutkan telah tampil sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang diutus oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib meluruskan tahrif, penyelewengan makna terhadap ayat ke-44 surat Al-Maidah yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Tampil al-udul. Ali bin Abi Thalib mengutus seorang alim ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tampil meluruskan itu. Walaupun dikecam oleh para teroris Khawarij yang sedang bersemangat menyangka perjuangannya adalah jihad fisabilillah, menyangka perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menyangka bahwa itu bagian daripada menghilangkan kezaliman dan seterusnya. Al-udul tampil. Di zaman munculnya
2: fitnah al-qadariyah di negeri Basrah yang dikendalikan oleh Ma'bad al-Juhani. Kisahnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Kitabul Iman Sahih Muslim. Tampillah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yang menjawab fenomena yang muncul dari negeri Basrah kala itu menghadapi tahrif kaum Qadariyah. Tidak cukup waktu kita berbicara tentangnya. Tapi kembali lagi ulama kibar, ulama al-udul, pembawa panji-panji ilmu ini. Dari zaman ke zaman. Kita loncat ke zaman kita hidup. Mungkin sebagian yang hadir belum lahir waktu itu. Kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu. Ketika munculnya serangan Saddam Hussein kepada negeri Kuwait, kemudian ikut bersolidaritas terhadap tetangganya yaitu negara Saudi Arabia, bersolidaritas untuk Kuwait karena ketidakmampuan militer pada waktu itu untuk menghentikan kekejaman Saddam Hussein. Maka para ulama mengkaji permasalahan. Salah satu permasalahan penting yang apabila dibahas secara dalil-dalil syar'i akan diketahui jawabannya dan kesimpulan hukumnya. Namun ketika dijawab oleh emosi, kecemburuan terhadap Islam yang kosong dari ilmu, kecemburuan terhadap Islam tanpa dibawa bimbingan kaidah-kaidah syariat, yang lahir bukan jalan keluar bagi umat Islam, tapi fitnah. Di saat itu ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allama Shalih Al-Haydan, Al-Allama Al-Fawzan, ulama-ulama yang sudah berumur tua yang mengkaji masalah demi masalah, fenomena-fenomena yang terjadi di tengah umat dari waktu ke waktu mereka jawab untuk dihubungkan problem yang sedang terjadi ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman generasi terbaik. Tapi muncul orang-orang muda. Dai-dai muda. Yang tampil berbicara dalam permasalahan besar tanpa mau kembali, bahkan tanpa ada penghormatan kepada ulama-ulama kibar yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior di kalangan kalian. Barakah fatwa, barokah jawaban terhadap problem Allah letakkan kepada mereka. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Namun dai-dai muda ini enggak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu yang sering kita dengar. Yahudi, Yahudi. Naam, Yahudi musuh kita semuanya. Tapi jangan kita konyol. Melawan Yahudi dengan cara yang salah, kita habis. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan datang Nasrullah. Kalau perjuangan kita tidak dibawa bimbingan ilmu. Tidak mungkin. Terlalu banyak praktek sejarah yang menunjukkan perkara yang saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan, barakallahu fikum. Para ulama berfatwa menjawab pertanyaan pemerintah kala itu yang berdiskusi tentang mendatangkan kekuatan asing untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein. Maka keluarlah fatwa dari ulama-ulama kibar. Dengan dalil-dalilnya Quran, Sunnah, nih sejarah seperti ini di masa Rasul, berikutnya dan seterusnya. Dibahas secara rinci dengan tenang. Tidak emosional. Yang kesimpulannya, boleh dengan syarat-syaratnya. Muncul dai-dai muda. Yang buku-bukunya mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagiannya sejak tahun-tahun tersebut. Yang tidak terima dengan fatwa tersebut. Mengadakan tablik akbar memprotes kebijakan ulama kibar. Dengan tentunya protes itu bukan hanya dengan teriakan-teriakan, takbir. Tapi dengan analisa-analisa, bayangkan. Analisa-analisa anak-anak muda. Bahwa ini kalau datang tentara Amerika dengan koalisinya ke Jazirah Arab. Ya, mereka akan menguasai Jazirah Arab ini. Sebenarnya peristiwa penyerangan ini telah didesain untuk merekomendasi masuknya tentara asing ke negeri ini. Yang mereka nanti akan menguasai minyak. Yang nanti mereka akan menguasai Masjidil Haram. Yang anak-anak muda. Ya. Yang jauh kesehariannya dari bimbingan ilmu. Belajar Al-Quran. Duduk bersimpuh. Belajar. Ya. Sebatas yang dia sukai adalah mendengarkan ceramah-ceramah melalui audio. Tapi dia gak belajar. Yang terpukau dengan Masya Allah, Syekh waktu berceramah sampai meneteskan air mata. Bukan begitu Islam. Sebagaimana kaum Khawarij, teroris, saat memberi semangat kepada anggotanya untuk memberontak kala itu. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ketika berceramah meneteskan air mata. Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama bisa tahu. Enggak benar. Bukan demikian ayat itu difahamin. Bukan demikian hadis itu diterapkan. Itu ulama. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka pada tahun itu. Muncullah fitnah besar di tengah masyarakat muslim di dunia. Mengecam ulamanya. Analisa-analisa yang sudah disebutkan tadi betul-betul berhasil merebut hati kaum muda khususnya. Siapa yang bisa rela bahwa tentara asing yang kafir itu datang ke daerah Teluk, terkhusus Saudi Arabia, dengan senjata lengkap. Ini kata Salman Al-Audah. Ini sebenarnya adalah agresi. Ini sebenarnya adalah penjajahan yang dikemas. Dan pemerintah kita ini adalah budak-budak Amerika. Ulama kita ini adalah penjilat-penjilat. Sama persis yang diucapkan oleh kaum teroris Khawarij generasi awal. Terhadap ulama-ulama sahabat yang dikatakan penjilat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penjilat, penjilat, penakut. Sama persis. Antum bisa lihat sejarah provokasi. Ya, Abdurrahman bin Muljim dan yang bersamanya terhadap anggota-anggotanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Muncullah fitnah kala itu. Besar sekali. Tapi ulama tetap pada posisinya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya enggak goyah dengan percikan kilat yang seperti itu. Enggak goyah karena dalil mengatakan demikian. Berjalan waktu, kemudian banyak orang yang sadar. Ternyata yang disebutkan oleh Salman Al-Auda, Nasir Al-Umar, Safar Al-Hawali dalam tablik akbar-tablik akbarnya. Itu hanya analisa ocehan-ocehan generasi dai-dai muda. Ternyata tidak demikian keadaannya. Setelah selesai agresi militer Saddam, secara perlahan dan bertahap, ya, mereka keluar meninggalkan negara Teluk dan terkhusus Saudi Arabia. Bahkan disebutkan tidak kurang dari 1,000 tentara asing yang masuk Islam. Karena ternyata negara Saudi juga berbuat dakwah kepada mereka. Banyak yang masuk Islam. Karena kekaguman mereka terhadap muslimin. Yang tidak mereka dapatkan di negaranya. Berapa kita berjumpa dengan kawan kita yang sekarang sudah di atas sunnah, dulunya adalah tentara Amerika yang masuk Islam karena kasus-kasus itu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Itulah ulama menghubungkan fenomena yang terjadi dengan dalil Al-Qur'an dan dalil sunnah, dihubungkan dengan sejarah. Nih sejarah, lihat wahai umat. Lihat sejarah ini. Pelajari sejarah ini. Tapi sekali lagi para provokator menghalangi umat dari ulamanya. Maka pada setiap permasalahan yang menimpa umat, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama. Muncul fitnah pada waktu itu bahwa ulama tidak tahu waqi', tidak tahu realita umat. Itu hanyalah ulama-ulama yang sibuk dengan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan. Tidak tahu kenyataan umat. Yang sok bijak di kalangan mereka enggak berani terang-terangan menyerang ulama. Ulama dipetakan, dibagi-bagi. Saya, kata Imam Samudra misalkan, dalam urusan fikih, masalah hijab dan cadar, saya mengikuti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibnu Utsaimin. Tapi dalam permasalahan hadis, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, saya mengikuti dan mengambil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi dalam perkara jihad, dalam perkara ingkar mungkar, saya mengikuti Abdullah Azam, mengikuti ini. Masya Allah. Ulama dibagi-bagi kayak menu makanan. Semau dia, ini mau dicampur dengan ini mau dicampur dengan ini dicampur. Sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Ternyata bersama waktu terkuak bahwa apa yang disampaikan oleh dai-dai muda itu hanya ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Pada setiap generasi juga demikian. Muncul fenomena-fenomena, problem dan fitnah menimpa umat. Dan di saat itu, selamatlah yang selamat. Dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian upaya mereka bertanya, mengembalikan jawabannya kepada para ulama. Tapi gugurlah yang gugur, jatuhlah dalam fitnah. Mereka-mereka yang tidak mau mengembalikan urusannya kepada ulama dan bahkan tidak lagi menghormati ulama. Begitu juga waliul amr. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka. Yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kita wajib menerimanya dan menjalankannya. Kita kembalikan kepada mereka problem-problem umat. Kalau nasihat perlisan, nasihat berdasarkan dalil, berdasarkan fatwa, sudah tidak lagi diindahkan, sudah tidak lagi dipedulikan, maka kita teringat wasiat dan nasihat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, "Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah memberikan ancaman dan menghentikan kemungkaran melalui jalur penguasa, sultan, yang tidak terwujud itu hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Para pelaku kejahatan, para penyebar kemungkaran, sudah disampaikan dalil, itu yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat ini loh. Bertentangan dengan ayat ini. Allah melarang yang kamu lakukan itu. Nih dalilnya, tetap aja. Nggak peduli. Ini yang kamu sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan demikian. Enggak benar itu. Ini juga fatwa ulama berdasarkan dalil-dalil hadis. Enggak peduli. Maka kata Utsman bin Affan, yang seperti ini dihentikan dengan adanya penguasa. Gimana caranya? Laporkan kepada penguasa. Biar diangkat permasalahannya sampai ke mahkamah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri kita. Sampai di Madinah sana. Nasihat ulama sudah disampaikan. Jangan seperti itu. Kamu mau menyampaikan kebenaran bukan dengan cara yang mungkar. Tetap aja. Nasihatin lagi. Nih dalilnya. Nggak boleh seperti itu. Itu menyelisih ayat ini, ayat itu, hadis ini, ayat. Tetap aja. Akhirnya, permasalahannya diangkat kepada waliul amr. Kalau waliul amr dengan kekuatannya, orang-orang yang nggak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat, maka ini yang bertugas. Teroris misalkan. Nasehatin tetap aja. Ibnu Abbas membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini loh, dalil yang kamu katakan itu gak benar berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu yang kamu ucapkan gak benar berdasarkan ini. Nah, tetap aja menyombongkan diri. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memutuskan kebijakannya, tumpas mereka. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah tercantum Saifu Ali, Saifu Haqqin ila akhir zaman. Bahwa keputusan kebijakan Ali bin Abi Thalib itu menumpas kaum teroris Khawarij adalah kebijakan yang benar sampai hari kiamat. Karena juga berdasarkan dalil hadis Nabi. Nabi mengatakan tentang kaum Khawarij, lain adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau aku, kata Nabi, berkesempatan menjumpai mereka, yakni dalam bentuk kekuatan fisik, bala tentara, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya seperti habisnya kaum 'Ad. Itu Nabi ucapkan setelah Dhul Khuwaisirah ya, melakukan operasi atau orasi ingkar mungkarnya secara terbuka ya, kepada Nabi SAW. Bahwa nanti orang ini akan memiliki pengikut. Disebutkan ciri-cirinya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Ya? Kata Nabi. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tuh gak nyentuh hatinya. Gak bisa ngelewatin kerongkongannya untuk menyentuh hati. Gak paham. Kalau di zaman kita wis senengnya, paling seneng kalau mendengarkan ceramah yang ada takbir-takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa masalahnya? Apa ya akhi? Apa masalahnya? Tidak demikian Islam ini berjalan. Maka kata Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Harus dihentikan dengan itu. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. As-sultan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ini, serahkan kepada waliul amr. Yang enggak mempan nasihat dengan dalil, dengan fatwa, serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi di Madinah akhir-akhir ini juga demikian. Menyerang sana sini dengan omongan tanpa dalil, isinya caci makian. Dinasehatin, tolong datangkan dalil, tolong datangkan dalil, tolong datangkan bukti. Enggak peduli, terus saja menimbulkan kegaduhan. Maka diangkat usaha perkaranya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintah manggil, ta'al, duduk sini di mahkamah. Dengerin nih. Sudah, kalau kamu enggak nurut lagi, nih ancamannya. Ini makna nasihat Utsman bin Affan. Dinasihatin ayat, enggak dengerin. Allah mengatakan dalam ayat ini begini, tetap aja. Enggak peduli. Dinasihatin maksa, saya akan tetap berbicara tentang ini, walaupun di belakangnya ada 1000 Salman. Tahu siapa Salman? Raja Salman. Walaupun di belakang kamu, di belakang dia ada 1000 raja. Ini nantang. Maka yang menyelesaikannya adalah siapa? Waliul Amr. Peran Waliul Amr dalam mengkondusifkan keadaan. Tentu semuanya harus dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh semua itu dijalankan murni karena kepentingan atau karena hawa nafsu, karena ini dan itu. Murni semuanya karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang ini di media massa yang sudah kita sebutkan? Nasihat-nasihat sudah enggak bisa. Teguran-teguran sudah tidak didengarkan. Maka yang berperan di sini membina umat adalah waliul amr. Namun memang kondisi ini kondisi yang sudah parah, berat. Bersama itu, bukan maknanya ini merekomendasi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk berhenti menjelaskan kepada umat yang hak adalah hak atau yang batil adalah batil. Tidak. Kita tetap berbuat. Tetap menyampaikan hasil dari penyampaian kita. Tidak pernah Allah tuntut dari kita. Apa yang sekarang terjadi yang sering dibahas tentang isu terorisme, tentu tidak cukup pemerintah yang bergerak karena pergerakan mereka terbatas. Sementara problemnya sangat luas. Maka ulama yang tampil membina umat, melindungi akidah umat dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian upaya mereka menjelaskannya. Kita melihat khususnya para ulama kita di negeri Saudi Arabia. Kita mendapati mereka adalah para ulama yang terdepan di dalam mengentaskan umat dari bahaya radikalisme. Karya-karya mereka dalam puluhan tahun terakhir ini menunjukkan hal itu. Kalau di negeri lain orang masih sibuk untuk mengidentifikasi teroris atau terorisme berdasarkan jaringannya, atau dia ikut kelompok teroris yang mana, atau dari baru ketahuan setelah melakukan operasi teror. Kalau para ulama ahli sunnah sudah memberikan rambu-rambunya jauh-jauh sebelumnya. Kalau banyak orang baru mengetahui adanya bahaya 100 meter ke depan karena ada peringatan, ada rambu. Sebagiannya lagi baru tahu 50 meter ke depan baru setelah melihat langsung. Ada sebagian yang baru tahu setelah terkena musibah.
3: Maka para ulama ahli sunnah puluhan kilometer sebelumnya sudah diberitahu, hati-hati, ada tanda-tanda ini. Berikutnya diberi lagi rambu, hati-hati, akan ada seperti ini. Rambu berikutnya, awas, akan ada seperti ini dari arah sana. Dan seterusnya, sehingga umat bisa mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak didiknya, jauh-jauh sebelum musibah itu datang.
2: Contoh yang dilakukan oleh para ulama dalam peran mereka membina umat, menyelamatkan akidah umat, yang kemudian bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk negeri serta negara.
3: Bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang sering dijuluki secara tidak benar, sering dijuluki dengan ketidakadilan, dengan cara yang tidak adil sebagai ulama Wahabi, kemudian diidentikan kalimat Wahabi ini dengan terorisme, itu suatu kedustaan. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Terbukti ulama-ulama salafi yang dijuluki sebagai ulama Wahabi untuk menjauhkan umat dari mereka, menciptakan image negatif di hadapan umat, ternyata mereka yang tampil. Perhatikan tulisan ulama kita, tulisan atau fatwa barakallahu fikum al-allamah Muhammad ibn Ali al-Jami, yang dikenal dengan Syekh Muhammad Aman al-Jami, sudah wafat. Bagaimana juga tulisan dan karya al-allamah al-muhaddith Rabi bin Hadi al-Madkhali, ketika menyoroti karya-karya yang sering dijadikan literatur oleh masyarakat luas atau oleh para dai-dai teroris dalam menanamkan doktrin-doktrin pemahaman Khawarij, beliau jauh-jauh hari melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut.
2: Ambil contoh yang sering disebutkan. Semisal Abul A'la al-Maududi, seorang berpemahaman Khawarij takfiri.
3: Mungkin kalau orang sudah terlanjur nama ini ada di hati, wah, asobiahnya yang muncul.
2: Wah, antum jangan suka menyalahkan ulama.
3: Sabar. Yang menyalahkan ini bukan kita. Yang menyalahkan ini pakarnya. Dan sabar. Kamu mau bicara tentang agama atau mau bicara tentang bangunan? Kalau mau bicara tentang agama, kamu bukan ahlinya. Dengarkan. Nih. Bisa baca? Nggak bisa. Nih saya bacakan.
2: Disebutkan oleh beliau dengan penukilan-penukilan langsung dari literatur dan karya-karya mereka. Semisal tadi nama yang disebutkan. Nih, dalam bukunya yang berjudul ini, pada cetakan kesekian halaman sekian, dia mengatakan, dinukilkan. Nggak percaya? Buka buku yang bersangkutan tadi. Kalau Anda ingin mencoba meneliti, ingin sampai kepada tujuan yang sama, yaitu kebenaran. Terbukti ternyata Abul A'la al-Maududi adalah seorang tokoh di negeri Pakistan yang menanamkan pondasi-pondasi takfir, pengkafiran terhadap umat dan terhadap negara, yang kemudian menjadi rujukan kepada banyak dai-dai muda tanpa mereka tahu apakah ucapan ini benar dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau muncul anak-anak muda yang kemudian muda mengatakan ini kafir, ini adalah kafir, pemerintah ini adalah kafir, wajib digulingkan, wajib diperangi. Ternyata diperiksa, ujung-ujungnya kembalinya kepada buku-buku Abul A'la al-Maududi. Begitu juga sebelum munculnya Usama bin Laden, ini anak kemarin.
3: Ada kemarin baru muncul. Jauh sebelum itu. Maka Syekhuna Rabi menulis karya buku yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal-aql. Prinsip dan cara atau metode para nabi di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah. Di dalam prinsip para nabi itu berdakwah terdapat hikmah dan cara-cara yang logis sekali. Hikmah sesuai dengan Quran dan Sunnah, logis juga. Digambarkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bagaimana sih para nabi itu berdakwah? Bagaimana caranya? Apa yang dimulai? Gimana menyikapi kemungkaran yang terjadi? Ditunjukkan. Abul A'la mengatakan demikian. Nih, Al-Quran mengatakan demikian. Sahabat Nabi mengatakan begini. Ini adalah batil. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Dhilalil Quran. Atau Al-Adalah Istimaiyah. Yang di dalam buku ini, dia juga membenarkan sistem sosialis dalam aturan ketatanegaraan dan perekonomian. Ya. Disebutkan juga bahwa Umar Ibnul Khattab adalah pencetus ideologi sosialis. Masya Allah. Nah. Terlepas juga dari Said Qutb yang mencela para sahabat Nabi, termasuk para nabi-nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan olehnya bahwa dakwah Nabi Musa lebih didirikan di atas asabiyah. Masya Allah. Mencela Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan. Bahwasanya pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan adalah jurang kegagalan. Masya Allah. Uthman bin Affan sudah tidak berbuat adil. Melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Allahu Akbar. Yang dijuluki Al-Khulafa'ur Rashidun, salah satunya adalah Uthman. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meniru dan meneladaninya. Belum lagi mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dijelaskan itu semua oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam karya khusus di bidang itu. Dalam bidang pemahaman takfir yang ada pada orang ini, di mana dia mengatakan bahwa sekarang masjid-masjid muslimin ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, taubahnya bagaikan tempat-tempat atau bagaikan gereja-gereja atau yang semakna dengan ini, dan kumandang azan itu tidak ada manfaatnya. Kalau ingin tahu redaksi yang persis, silakan kembali kepada sana. Saya menukilkan secara makna. Menyamakan masjid-masjid ini bagaikan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Kira-kira apa yang akan muncul di benak seorang pemuda yang telah didoktrin dengan doktrin ini? Maka tampil ulama membentengi umat. Negeri ini pun, jika memang benar-benar ingin, benar-benar, saya katakan sekali lagi, jika memang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat muslim Indonesia khususnya dari radikalisme dan terorisme, sebenarnya harus banyak mempelajari karya-karya ulama yang disebut secara tidak benar dengan ulama Wahhabi. Di situ akan tahu secara rinci. Dibimbing oleh para ulama. Bukan bentuknya memadamkan api yang telah terbakar. Api yang sudah panas dan membakar ini atau itu, bukan. Itu tugasnya waliul amr. Menangkap, membongkar jaringannya. Tapi ulama, yang tadi saya sebutkan sebagian namanya, mereka sudah menunjukkan kepada umat, hati-hati loh ya. Bukan menunjukkan itu ada api, bukan. Ditunjukkan, ini bahannya api. Ini, kayu yang kering ini, kalau tergesek-gesek, dia akan memercikan api dan akan terbakar. Ini, daun-daun kering ini, juga berbahaya. Itu juga, orang yang berjalan seperti itu berbahaya.
2: jauh-jauh hari sebelum api itu muncul percikannya, apalagi membakarnya. Sebelum itu,
3: oleh para ulama-ulama salafi yang dijuluki dengan Wahhabi oleh mereka itu, telah memberikan rambu-rambu tersebut.
2: Contoh, dalam pandangan prinsip manhaj salaf yang diajarkan oleh mereka, kemudian oleh kaum atau komunitas salafi, diterapkan dan terus disampaikan kepada umat, adalah tidak boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka.
3: Di halayak ramai, melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah hari raya, atau tablik akbar, atau majalah, atau buletin, dan yang lainnya, tidak dibenarkan.
2: Ulama ahli sunnah selalu mengingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang melarang umat mengkritisi pemerintah secara alanan, secara terbuka. Enggak cukup waktu menyebutkan dalil demi dalil dalam masalah ini. Bisa dirujuk penjelasan asatizah kita yang telah lalu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ditegaskan pula oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wa Abdul Aziz Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa mengkritisi pemerintah alanan secara terbuka itu adalah percikan pertama untuk sampai pada tingkat pengkafiran, sampai pada tingkat pemberontakan bersenjata. Barakallahu fikum. Ditunjukkan oleh ulama. Nih contohnya. Disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus, adalah perintis pertama kaum Khawarij. Kenapa? Apakah Dzul Khuwaisirah mengangkat senjata, mengangkat pedang? Lah. Dzul Khuwaisirah hanya mengkritisi Nabi alaihi salatu wassalam secara terbuka pasca perang Hunain. Dzul Khuwaisirah tidak membawa pedang. Dzul Khuwaisirah tidak punya tentara. Enggak ada. Tapi disebutkan oleh Nabi, innalahu ashaban. Sesungguhnya dia akan memiliki pengikut nanti. Disebutkan ciri-cirinya. Tahqiruna salatakum ila salatihim. Wa siyamakum ila siyamihim. Wa qira'atakum ila qira'atihim. Yaqra'una al-Quran. Wa la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad din. Muruqas sahmi minar ramiyya. Lain adraktuhum laqataltuhum qatl adin. Kilabu ahli nar, kilabu ahli nar. Aina wajadtumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran liman qatalahum. Berbagai hadis-hadis Nabi. Bermula dari apa? Dari pemberontak bersenjata? Enggak. Bermula dari orang yang dijuluki dengan Dzul Khuwaisirah. Yang mengatakan kepada Nabi, I'dil ya Muhammad. Inna hadhil qismah ma urida biha wajh Allah. Maka ulama kita menjelaskan. Demikian ulama salafi jauh-jauh hari. Namun apa sekarang yang terjadi? Di medan dakwah ini. Apa yang terjadi? Ingkar mungkar, mengkritisi wulatil umur min alal manabir. Dari atas mimbar. Di masjid-masjid, di alun-alun, di tempat-tempat keramaian, di depan instansi-instansi pemerintah. Belum lagi ini diperparah dengan adanya media sosial. WhatsApp, Telegram, Facebook. Diperparah lagi ini. Semakin sulit dihentikan. Maka ulama salafi jauh-jauh hari menasehati, jangan diizinkan demonstrasi karena itu akan menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Jangan dibiarkan kebebasan berbicara di media massa, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ada aturan, tanpa ada rambu-rambu Al-Quran wa Sunnah.
3: Tolong dihentikan. Tapi sulit. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan diberi kekuatan iman. Tangannya telah dibelenggu. Dengan apa? Anzimat hukukul insan.

enggak kita akan bongkar aib kalian. Hancur ketika suasana sudah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya dalam kesempatan terakhir siang hari ini, para asatidz ahli sunnah yang tergabung di dalam majalah Asy-Syari'ah, baik tergabung secara langsung sebagai penulis, pengampu, editor, ataukah tidak terlibat, tidak tergabung secara langsung, namun beliau-beliau memberi motivasi, memberi semangat, dan seterusnya, menerbitkan sebuah majalah dalam edisi tebar media yang kedua. Tujuannya adalah membantu masyarakat muslim dan pemerintah muslimin untuk lebih mudah mengidentifikasi bibit-bibit terorisme sedini mungkin sebelum api itu besar dan membakar. Dalam sebuah majalah yang diberi judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, disebutkan di sini berbagai jalan keluar dan solusi, berbagai cara mengantisipasi sebelum penyakit itu datang. Ini bagian daripada upaya para asatidzah mengamalkan qaulullah jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tidak akan membiarkan kemungkaran itu terjadi di depan kita dan dipromosikan di depan kita tanpa kita berusaha menghilangkannya dalam batas kemampuan kita. Maka terbitlah majalah ini, edisi tebar media yang sebelumnya, edisi tebar media yang pertama adalah terkait bahaya Latin komunis. Walhamdulillah, walaupun tidak mampu menyentuh semua elemen masyarakat, setidaknya 300 ribu eksemplar edisi bahaya Laten komunis, setidaknya 300 ribu tersebut membantu pihak-pihak terkait, membantu para pendidik, para pengajar di sekolah-sekolah, para dai, para orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya komunisme. Dan edisi yang kedua tebar media ini juga demikian harapannya, membantu memperkecil kemungkaran. Hasilnya bukan di tangan kita, tapi yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berbuat. Karena itu saya menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dimanapun berada untuk menjadikan ini sebagai kesempatan amal saleh, kesempatan untuk kita melakukan ingkarul mungkar, kesempatan juga membantu pemerintah kita mendapatkan solusi dari problem yang terus menerus mengganggu kita. Agar tidak kemudian cara yang salah dianggap sebagai solusi. Sebagaimana yang sekarang terjadi dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme yang diterapkan bukan Al-Quran wa Sunnah, tetapi liberalisasi, upaya meliberalkan masyarakat demi merontokkan doktrin-doktrin radikalisme. Ini adalah mengobati penyakit dengan penyakit. Yu'alijul khata bil khata wa yu'alijul bid'ati bil bid'ah. Bukan mengobatin kesalahan dengan Al-Quran was-Sunnah dalam bingkai pemahaman salaful ummah as-salihun. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Coba kita perhatikan praktek-praktek liberal.

0: batasi. Kalau kaum teroris mengatakan orang kafir harus dibunuh, orang-orang liberal mengatakan seorang kafir saudara kita, bahwa mereka akan bersama kita di jannatullah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya semua agama adalah sama, dan berbagai celotehan-celotehan liberalis yang didoktrinkan. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bahan bakar, bensin atau yang semisalnya. Yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah musibah. Problem ini, atau tadi yang disebutkan dan dituangkan dalam judul majalah edisi kedua dalam Tebar Media ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Di antara sebabnya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi sekaligus kemudian mengantisipasi sedini mungkin yang mana sih teroris itu dan yang mana terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin, ini yang membuat mereka terus tumbuh berkembang. Dijelaskan dalam majalah ini bagaimana cara mengidentifikasi mereka jauh-jauh sebelum mereka datang. Jauh-jauh sebelum doktrin terorisme ini menghinggapi anak-anak muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataukah di masjid-masjid. Dijelaskan di majalah-majalah ini berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah. Tentu di antara sebab tidak pernah habisnya teroris adalah adanya pembisik-pembisik su, pembisik-pembisik kepada waliul amr yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif, yang salah, yang dusta bahkan, tentang siapa itu teroris. Nah, sampai disebutkan bahwa biang terorisme ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dusta. Demi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme sampai sekecil-kecilnya. Serinci-rincinya. Ibnu Al-Qayyim. Kemudian Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan para ulama dari anak keturunannya dan murid-muridnya. Dari karya-karya mereka. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Abdul Latif. Wal-Imam Barakallahu Fikum Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh. Al-Allamah Sulaiman bin Sahman. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz. Dan yang lainnya. Mereka menjelaskan serinci-rincinya. Namun adanya pihak-pihak yang membisikkan ini tadi tanpa ada bukti. Tanpa ada data yang benar, membuat suasana semakin carut marut, semakin sulit dicari obatnya. Tidak cukup waktu merinci lebih jauh tentang permasalahan ini, namun karena terbatasnya waktu, semoga apa yang sudah kita dengarkan ini sedikit menambah upaya mengentaskan umat dari bahaya radikalisme dan sekaligus liberalisme. Dan semoga keterangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak benar. Dan sudi kiranya seluruh yang mendengarnya ini, jika didapati kesalahan menyelisih Al-Quran was-Sunnah dan al-manhaj as-salafi, untuk sudi menyampaikan nasihatnya dan masukannya yang bermanfaat untuk saya pribadi, sehingga saya bisa segera beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali dan bertaubat kepadanya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, apa sekarang ada tanya jawab?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Afwan, tidak ada.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadha'afin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita, dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana. Untuk menjawab ini tentunya, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab, ketika ditanya dengan pertanyaan an mauqifil muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Filistin, tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina, min nahiyatid da'wa au badril mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka, au badrul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, addu'a li ikhwanihim al muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau, hadza huwal wajib, membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadza alladhi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau, dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak, beliau dengan tegas ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar hawla qadhiyatil ikhwa fi Bosna, حول قضية الإخوة في البوسنة أنا سمعت أنكم قلتم لبعض الإخوة الذين أرادوا الذهاب والمساعدة بأنفسهم. Aku mendengar wahai Syekh bahwasanya engkau berfatwa menasihati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka. Engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan, jahidu anfusakum, hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu. Menghadapi diri-diri kalian sendiri, maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidzihabi ila hunak, berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya, demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya, kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin. Dan sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, wama uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan segala yang disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, "Famanid durra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim." Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam. Maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan. Bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr. Yang Allah subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-din illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka, halakal mutanaffirun, halakal mutanaffirun, halakal mutanaffirun. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, Bu'itsu bil hanifiyati samha. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa agama yang hanifiyah. agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam, as-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi, sama dengan ayat yang tadi kita bahas, Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-ittirar, keadaan al-ittirar al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesak diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ أَيْ بِهَذِهِ الشَّرِيعَ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ حَرَجٍ, sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim, ini adalah ikuti agama, millah ayah kalian yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyati samha. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, ar-rahim, al-halim, Al-Hakim, di dalam menentukan syariatnya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalanginya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin. Persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwah, dari bentuk kekuatan persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya? Bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang, pertama, yang berilmu. Kedua, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga, darah, nilai darah dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas, dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan Partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. apa yang bisa dilakukan. Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian. Serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasqaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang enggak mengerti apa-apa dalam kondisi mustazin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini, tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kufar, memperingan beban mereka. Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi'. Kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Kata Syekh, Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanatid duwal laisa afradan wa ashkhasan almas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal as-silah al-hadith tahtaju ila ad-dababat wa tahtaju ila at-tayyarat wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka.
2: Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir, persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin, jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin, plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah, yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal, yang rudal anti pesawat, ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat, tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi, dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut, sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir, tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita, meremehkan kita. Allah menyatakan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan apa adanya, bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah, semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan alat-alat tempur semacam tang-tang baja, membutuhkan pesawat-pesawat tempur dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah, seorang Syekh bisa memperhitungkan masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad, kapan kita mau mempersiapkan itu. Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah, ini salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja, yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Ya, membantu Yahudi. Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam. Bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba uzziba. Barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala
3: alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2018 kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa ta'ala yang mulia ini di kompleks Pertamina Cirebon untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia yaitu talabul ilmi. Belajar mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita. Ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini. Agama yang Allah mengatakan inna ad-dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, di hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di Padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat ini pada hari Jumat di Padang Arafah. Al-yaum, hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi, nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini. Yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ba'di abadan in tamassattum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya, yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama. Prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihissalatu wassalam memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis, ingin membahas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita, atau berisi perintah, berisi larangan, atau contoh amaliyah praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah. Seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah. termasuk yang ternukilkan dari Nabi, dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau untuk menyampaikan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, atau untuk menyampaikan qul huwallahu ahad allahus samad secara redaksi. Tidak hanya itu. Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf, di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja, di Masjidil Haram. Lu kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci dan mempraktekkan Al-Qur'an. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Enggak boleh ada seorang muslim, saya mau wukufnya tanggal 10. Lo enggak benar Pak, tanggal 9. Lo kenapa? Enggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan dinukil oleh Imam Ibn Katsir di dalam mukaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci, lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran. Kepada siapa dijelaskan oleh Nabi? Dijelaskan kepada para sahabatnya yang seiring berjalan bersama beliau, menemani beliau saat di masjid, menemani beliau saat di luar masjid, menemani beliau saat pergi safar, menemani beliau saat berdakwah, menemani beliau saat berjuang, melihat, mendengar. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan ilmu tersebut yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat ini yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita.

tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekannya langsung di bawah kontrol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah tabaraka wa taala. Contoh kecil. Jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, enggak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku enggak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini enggak paham, enggak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun ayat tiba-tiba dari langit, bukan wangsit ya, bukan wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang kedua. Berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini. Apa makna ayat tadi? Qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah. Perhatikan baik-baik peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh. Kalau kita kan ingin mengetahui hukum agama tentang masalah apa saja, masalah waris, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hibah, kita harus buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih. Kita harus buka, kita pelajarin dengan seksama. Kalau sahabat, langsung kepada Nabi. Karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni. Generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka.

0: As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit, Usama ibn Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sungguh, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan, mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar, adat istiadat, hasil penemuan-penemuan manusia, atau konsensus manusia? Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, وَسَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. قالوا من هم يا رسول الله قال من كان مثل انا عليه اليوم واصحابي. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan, semuanya, kata Nabi, ya, jangan salah menukil, kata Nabi, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina, dusta. Kalau ada seorang sebuah pondok pesantren mengaku bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustaz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah, satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang enggak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan satu-satunya golongan terus yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka, hidup bersama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip, atau jihad juga dalam tanda kutip, bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran. Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan. Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan, barakallahu fikum. Terkait ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di sini dikatakan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong, kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, nggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara 1-2 tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkep, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri Pak Ustadz. Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren enggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama, Pak? Kalau membunuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah. Kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran. Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Maidah ayat ke-44 ini yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal. Yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masuk kan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan, wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan, dia sebagai khalifah, bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak, mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan. Salah satu dari 4 khulafaur rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi, bukan itunya saja, tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati. Ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama. Ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama, Bapak penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra. Di Kanada. Di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Maidah. Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan, menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Maidah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian? Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Maidah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak. Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan, pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati, ya, ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam. Enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga ujub kepada kejeniusannya tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Maidah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Pada ayat ke-45 waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Tadi apa? Kafirun. Ini zalimun. Pada ayat ke-47 surat Al-Maidah juga, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Predikatnya, perbuatannya sama, tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya, yaitu murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Tidak mewariskan materi atau kekuasaan. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wazir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut. Warisan apa? Ilmu. Bukan warisan keturunan. Bukan warisan materi. Bukan warisan kekuasaan. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlul zikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm. Para pembawa ilmu. Yaitu para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa. Yang ini sangat terkait dengan topik kita. Problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan. Ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini tetapi saya belum punya barangnya. Cuma saya sudah saya tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu. Kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus. Di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas, bahkan problematika negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya. Beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja. Ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat, mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana, kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah, ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini, ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi. Debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoax yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu, sebagian pihak tentunya, merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata, membuat gambar ini, video ini, pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Terbentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur nggih. Ya, maju mundur militernya. Kena ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini pobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahlus sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaubi, kata Allah, mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita, sangat manual. Lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo, para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya? Itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Dammam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh. Bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah, membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan, ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut, gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini yang ada pada anak-anak kita, pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah. Niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. Ya. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita. Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov. Begitu rapuhnya kita ini. Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya. Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri, masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran, selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran, tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik, klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita kena jerat hukum, di penjara. Semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Enggak ada pengacara. Enggak ada hakim ini dan itu. Allah. Mau kemana? Enggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka. Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk. Dikirimin buah apel, dikirimin kue. Keluarga bisa datang. Menjenguk. Kalau di akhirat enggak ada. Nafsi, nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya. Masih beriman. Nih kata Allah. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu belum kafir. Fasik itu apa? Fasik adalah seorang muslim. Muslim yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau seorang yang suka berdusta. Atau menukil berita yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita, fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya, jangan keburu disebarkan. Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lah wong ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja. Terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas? Yang heterogen kepentingannya. Heterogen tingkat pemahamannya. Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca, lalu kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terzalimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terzalimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang, apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita entah apa yang ada di medsos, di internet, ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita, namanya orang yang mencari hidup di balik berita, tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita dengan ini semua. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan. Kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. Untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung, kita akan lanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Yang penting untuk selalu kita ingat. Dan selalu kita mengingatkan saudara kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, Ayahsabul insan ayyutraka sudah ay la yu'mar wa la yunha. La yu'mar bita'atihi wa la yunha an ma'siyatihi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah, baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji, ini semua adalah ibadah, ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi, apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang lain, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang. Ujian bagi kita, pertanian yang makmur. Ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat. Ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah. Kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya. Sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul? Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani. hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan